0: aktivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan, tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan jalan lingkar utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
1: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
0: Sementara itu, Wali Kota Solo Kramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
2: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
0: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
6: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah, dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan, mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan, kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todo Tua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro Satu Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita dengarkan bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3, membawa kita saat ini 34 menit berlalu dari jam 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat melanjutkan aktivitas di pagi hingga siang nanti dengan beragam kesibukan kita masing-masing, baik yang ada di tempat kerja maupun yang masih di rumah, ataupun kita yang masih punya rencana untuk berbagai aktivitas dan juga kerja kita di sepanjang hari ini. Pastikan Anda tetap stay tune di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. If I'm-

adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di celah-celah jari mereka terselip bulu burung cendrawasih atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasih saat bermain di ranting pepohonan.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua

0: kawasan itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya.
1: Iya, jadi saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola 2 kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
2: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malah mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6 kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
2: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga

0: Baik pendengar, PMI Kabupaten Sorong melakukan revitalisasi data pendonor sukarela sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan stok darah dan mengantisipasi kekurangan para darah pada waktu-waktu tertentu. Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Kepala PMI Kabupaten Sorong, Dr. Agustinus Luther, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap para pendonor sukarela yang sebelumnya pernah melakukan donor darah secara mandiri di PMI. Ya, dan terdapat sekitar 1.638 pendonor sukarela yang datanya telah diverifikasi dan dapat dihubungi kembali ketika persediaan darah mulai menurun. Upaya tersebut cukup membantu memenuhi kebutuhan darah harian. Dari komunikasi yang dilakukan, rata-rata terdapat sekitar 5 hingga 10 pendonor yang dapat datang setiap hari untuk mendonorkan darah. Dan pendengar, PMI Kabupaten Sorong revitalisasi data 1.638 pendonor untuk jaga ketersediaan. Informasi kami kutip dari rri.co.id.
1: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Anda asal-usul penggunaan kata dirgahayu yang tepat? Nah, ternyata kata dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta dirgayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Negara Republik Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, pukul 10.02 menit, kebersamaan kita di Lintas Fak-Fak Siang selanjutnya masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi yang masih terus kami bagikan untuk Anda di sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Dan untuk Anda yang baru bergabung, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda di saat ini. Semoga saja pilihan informasi yang kami bagikan dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda dalam memulai aktivitas di sepanjang hari ini, dan juga pilihan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Dan pendengar yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda juga dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui streaming di rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi di Lintas Fak-Fak Siang.

Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari resiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat anak berenang.

ditemukan di sela-sela bebatuan atau di dekat tanaman. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang berukuran kecil dengan daun berwarna hijau. Tumbuhan ini biasa hidup di tempat yang lembab sehingga mudah ditemukan saat musim hujan. Tapi selain itu, lumut ternyata juga termasuk jenis tanaman purba yang masih ada hingga saat ini. Lumut dengan ukurannya yang kecil ternyata termasuk jenis tanaman purba loh. Tanaman yang tidak berbunga ini digolongkan sebagai Bryophyta dalam kingdom tumbuhan. Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan hingga berkembang melalui berbagai perubahan iklim. Tanaman purba ini terus berevolusi hingga ada sekitar 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di dunia. Meski berukuran kecil, ternyata lumut termasuk jenis tanaman yang tangguh loh. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah pegunungan bersalju yang dingin hingga wilayah gurun yang begitu panas. Tanaman kecil ini juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa hingga bisa ditemukan di tepian bebatuan di lereng gunung. Nah, di tempat dengan bersuhu rendah, tanaman kecil ini juga masih tetap bisa berfotosintesis dengan baik. Sedangkan saat berada di tempat yang panas, lumut akan menjadi tanaman yang tidak aktif sehingga membuat dirinya kering.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Luncurkan kampanye TikTok Ads Anda sekarang.
2: Mendengar pukul 10 lebih 20 menit ya, kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Siang. Dan selanjutnya pendengar, informasi yang saya sampaikan untuk Anda kali ini terkait dengan warna mata manusia merupakan salah satu ciri fisik yang paling mudah dikenali. Ada orang yang memiliki mata coklat, biru, hijau, hazel, abu-abu hingga kombinasi warna pada kedua matanya. Namun, tahukah Anda bahwa warna mata tidak sesederhana sekedar faktor keturunan dari ayah dan ibu? Warna iris mata merupakan hasil interaksi berbagai faktor genetik, jumlah pigmen melanin, struktur iris, dan juga cara cahaya berinteraksi dengan jaringan mata. Nah, peneliti genetika modern bahkan menemukan bahwa warna mata manusia merupakan sifat poligenik, yaitu dipengaruhi oleh banyak variasi gen. Yang pertama itu mata coklat ya, merupakan warna mata yang paling umum. Di antara berbagai warna mata manusia, coklat merupakan warna yang paling banyak ditemukan di dunia. Dan warna coklat berkaitan dengan kandungan melanin yang relatif lebih tinggi pada iris. Semakin banyak pigmen melanin iris, umumnya semakin gelap warna mata yang terlihat. Ya, dan warna mata tidak hanya ditentukan oleh satu gen ya. Peneliti genetika menunjukkan bahwa penjelasan tersebut terlalu sederhana. Warna mata sebenarnya merupakan sifat poligenik yang melibatkan banyak gen dan juga variasi genetik. Ada juga Hertz atau OCA2 memiliki peran penting. Variasi tertentu dapat mempengaruhi ekspresi OCA2. OCA2 sendiri berkaitan dengan proses pembentukan dan pengaturan pigmen pada melanosom. Iya, namun kedua gen tersebut juga bukan satu-satunya faktor. Nah, penelitian yang baru menunjukkan bahwa struktur genetik warna mata jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dan pendengar ya, itu tadi fakta unik ya, warna mata yang jarang diketahui. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: The Great Gatsby, novel karya F. Scott Fitzgerald, adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat Amerika pada 1920-an, khususnya mengenai tema impian, cinta, dan dekadensi. Cerita ini berpusat pada Jay Gatsby, seorang pengusaha kaya yang terkenal karena pesta-pestanya yang megah dan obsesinya terhadap Daisy Buchanan, cinta pertamanya yang sudah menikah. Esensi buku ini mencakup beberapa tema utama. Yang pertama, American Dream. Novel ini mengeksplorasi ilusi dan kekecewaan dari American Dream, menunjukkan bahwa kekayaan dan status sosial tidak selalu membawa kebahagiaan. Yang kedua, cinta dan kerinduan. Hubungan antara Gatsby dan Daisy mencerminkan kerinduan yang mendalam, tetapi juga ketidakmampuan untuk mencapai kenyataan yang diinginkan. Ketiga, kelas sosial. Fitzgerald menggambarkan perbedaan antara orang kaya yang baru dan yang lama, serta dampak dari kelas sosial terhadap identitas dan interaksi sosial. Keempat, dekadensi dan moralitas. Kehidupan glamor di era Just AIDS diimbangi dengan sisi gelap dari kehidupan yang hedonistik yang mencerminkan kekosongan di balik kemewahan. Melalui narasi yang puitis dan karakter yang kompleks, Fitzgerald memberikan kritik tajam terhadap masyarakat dan nilai-nilai yang ada pada masa itu, menjadikan The Great Gatsby sebagai karya klasik yang tetap relevan hingga kini. Demikian esensi buku The Great Gatsby, karya F. Scott Fitzgerald.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

38 menit kita berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar yang baru saja bergabung, terima kasih untuk kebersamaan Anda memilih Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, kembali kami sampaikan informasi datang dari ya, terkait dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang kembali pekat di beberapa wilayah Sumatera, Kalimantan, dan saat ini juga di Sorong Selatan, juga yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Dan ini adalah ancaman kesehatan serius saat Anda hirup asap yang masuk, bukan hanya asap yang terlihat, tapi campuran kompleks gas.

asap bisa berkisar dari iritasi mata dan saluran napas hingga gangguan yang lebih serius, termasuk penurunan fungsi paru, bronkitis, asma yang memburuk, dan kematian dini. Jika paparan P2.5 terjadi lama dan berulang, dapat menyebabkan penularan fungsi paru, memperberat kondisi penderita asma PPOK, serta meningkatkan risiko penyakit paru kronis. Dan pendengar, itu dia informasi untuk Anda. Bahaya kabut asap bagi paru-paru bukan sekedar batuk biasa. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.

0: Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya. Dalam pola angka 8, gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.
1: Baik, pendengar, masih di Pro 1 Fak-Fak di kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi, kali ini di era digital, penggunaan gadget pada anak usia dini semakin sulit dihindari. Namun, para ahli tumbuh kembang anak mengingatkan bahwa paparan layar yang berlebihan dapat memunculkan gejala yang menyerupai autisme, sebuah kondisi yang kerap disebut sebagai pseudo-autis atau autisme virtual. Nah, istilah ini merujuk pada kondisi ketika anak menunjukkan gangguan interaksi sosial, keterlambatan bicara, dan minim respon terhadap lingkungan akibat kurangnya stimulasi sosial serta terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa pseudo-autis bukan diagnosis medis resmi seperti autism spectrum disorder. Dalam publikasi JAMA Pediatrics, sejumlah peneliti menemukan bahwa paparan layar berlebihan pada usia dini berkaitan dengan meningkatnya risiko keterlambatan perkembangan bahasa, kemampuan komunikasi, dan keterampilan sosial anak. Dan kondisi tersebut dapat membuat gejalanya tampak mirip dengan gangguan spektrum autisme. Dan pendengar, gejala mirip autisme karena menatap layar gadget berlebihan. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazar memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @menkeuri.id. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence AI Half Moderation dan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, kita masih di lanjutan lintas Fakfak siang ya, dan sudah pukul 11.03 menit kebersamaan kita, dan hingga nanti di jelang pukul 12 masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan saat ini cuaca Kota Pala Fakfak juga cukup cerah ya, namun yang pasti masih berkabut ya untuk wilayah Kota Fakfak sekitarnya. Kami berharap ya untuk semua warga Kota Fakfak yang hendak bepergian menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan juga Anda yang beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya gunakan masker ya untuk menghindari sakit yang pastinya sesak nafas dan lain sebagainya. Ya, berharap kita semua bisa tetap fit ya untuk melanjutkan aktivitas di sepanjang siang hari ini.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
5: Baik, pendengar di mana saja berada ya, kita ada di Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan untuk edisi Senin 21 September 2026 kembali saya temani Anda. Dan untuk Anda yang siang hari ini ingin menyampaikan segala keluhan ya, juga mungkin ada berbagai hal yang terjadi baik di lingkungan tempat tinggal ataupun di tempat-tempat umum ya, Anda pun dapat menyampaikan keluhan-keluhan Anda kepada kami sehingga kami pun bisa terus mencoba akan menghubungi pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidangnya untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan yang Bapak Ibu sampaikan. Dan ya seperti biasa Anda dapat berpartisipasi di 0811 495 9490. Saya ulang di 0811 495 9490. Dan ya pastinya kalau hari ini mungkin di beberapa waktu kemarin kita tahu bahwa sampai hari ini ya Fak-Fak masih di beberapa lokasi tempat juga masih kesulitan mendapatkan air bersih ya, dan ya mungkin pengaliran air yang mungkin sudah tidak sesuai dengan harapan ya, Anda bisa langsung menghubungi kami ya, dan kami pun akan mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk setidaknya dapat menjawab setiap pertanyaan ataupun keluhan yang disampaikan, atau juga mungkin masalah listrik yang mungkin di beberapa waktu padam ya. Ya, Fak-Fak sudah lumayan ya, listrik sampai hari ini juga tidak mengalami gangguan. Kalaupun ada pemadaman juga pastinya ada laporan dari pihak terkait. Ya, lalu mungkin ada masalah sampah yang hari ini juga mungkin masih menjadi keresahan dari setiap warga, yang mungkin ada yang sudah punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, namun ada yang masih seenaknya saja membuang sampah. Anda juga bisa menyampaikan kepada kami ya, mungkin nama tempat dan juga lokasinya ya bisa disampaikan kepada kami, dan kami juga akan meneruskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dapat menjawab keluhan yang Bapak Ibu sampaikan. Juga mungkin Anda yang mungkin kehilangan barang berharga ya, seperti mungkin kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya, atau mungkin surat-surat penting yang bisa dibantu ya, kami pun mencoba ya, ketika Anda melaporkan kami juga akan mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Dan baik ya, hingga nanti di jelang pukul 11 saya temani Anda dengan Halo RRI ya, berharap sangat ya ada keluhan-keluhan yang bisa disampaikan, karena mengingat kondisi Kabupaten Fak-Fak saat ini juga ya kita bisa tahu bersama bahwa kondisi cuaca ekstrim, dan juga di distrik Bombrai, distrik Tomage juga sampai hari ini masih apa ya, kita bisa ketahui bersama di banyak sekali postingan-postingan di media sosial, terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya, dan berharap bahwa ini benar-benar kebakarannya dari alam ya, bukan karena unsur kesengajaan. Kalaupun ada yang mendapatkan hal-hal yang mungkin mencurigakan, ya mungkin Anda juga bisa dapat menyampaikan kepada kami, dan juga kami akan terus menghubungi ya pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab setiap pertanyaan, keluhan yang disampaikan kepada kami. Dan baik pendengar ya, untuk kebersamaan kita hingga nanti di pukul jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda di Halo RRI. Mungkin di beberapa waktu kemarin ya, ada banyak keluhan yang sudah disampaikan, masalah kapal laut ya, yang sampai hari ini juga masih menjadi salah satu kendala, dan juga transportasi kita dibatasi begitu ya untuk jalur laut. Sementara untuk jalur udara ya, kami juga sampaikan ya, kemarin ada di media sosial juga ada ya, seorang bapak juga menuliskan atau menyampaikan keluhannya terkait dengan penerbangan yang dibatalkan, lalu dua hari penerbangan dibatalkan, dan bagaimana pihak maskapai bisa bertanggung jawab terkait dengan keberangkatan dan juga penundaan keberangkatan. Nah, ini juga menjadi salah satu keluhan yang disampaikan, karena mengingat kondisi Bandara Siboru yang jaraknya cukup jauh ya, dan juga yang dikeluhkan harga makanan di bandara juga sangat-sangat mahal. Jadi ini juga menjadi perhatian, dan ya berharap sangat mungkin pihak pengelola yang ada di sana juga bisa memperhatikan hal ini ya, karena tidak semua orang itu berangkat dengan punya banyak uang dan lain sebagainya begitu ya, karena memang membutuhkan transportasi yang lebih cepat, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ada dan tidak ada, gas begitu. Oke, dan untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan boleh ya, kami tunggu di 0811 495 9490.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dan belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini ada sekolah
13: ada.
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih dengarkan Halo RRI.
5: Baik pendengar, 33 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Kita masih di Halo RRI dan kami juga masih menanti Anda yang ingin berpartisipasi di Halo RRI siang hari ini. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, Anda dapat menyampaikan keluhan-keluhan ataupun juga laporan atau juga mungkin pertanyaan yang bisa disampaikan kepada kami. Dan mungkin kembali kami ingatkan untuk warga kota Fak-Fak ya, tetap berhati-hati ketika kita akan membakar tumpukan sampah di lingkungan tempat tinggal. Dan mengingat kondisi kabut yang semakin hari bukannya semakin berkurang ya, semakin menebal di Kabupaten Fak-Fak. Untuk itu kami ingatkan warga kota Fak-Fak, kemanapun kita pergi jangan lupa untuk gunakan masker ya. Dan baik, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda langsung saja di 0811 495 9490, dan kita bersama hingga nanti di pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, mengingat kondisi karhutla di distrik Bomrai dan juga Tomage, untuk warga yang tinggal di dua distrik ini, mohon kiranya untuk tetap berhati-hati ya, khusus penggunaan mungkin penggunaan ketika kita merokok ya, jangan buang pontong rokok begitu saja dalam keadaan hidup ya. Dan juga jangan ada unsur-unsur kesengajaan ya yang kita ciptakan. Ingatlah bahwa dari kesengajaan itu bisa timbul hal-hal yang bisa merugikan bukan hanya diri sendiri tetapi banyak orang. So untuk itu buat yang ingin menyampaikan semua keluhan atau mungkin yang ada di kota Fak-Fak, mengingat sampai hari ini juga Fak-Fak baru diguyur hujan di hari kemarin ya, itu pun hujannya tidak merata ya, di puncak hujan deras namun di seberang tidak hujan sama sekali, pasir putih hujan deras tapi sampai di seberang tidak hujan. Nah ini beberapa cerita yang disampaikan oleh warga yang pastinya ini juga sampai hari ini kita juga masih tetap merasa kekurangan air bersih. Dan untuk itu bagi warga yang airnya sudah mengalir ya, untuk kalau boleh penggunaan air bersihnya jangan terlalu boros, mandi secukupnya ya, mencuci secukupnya juga ya, supaya kita tidak merasa berkekurangan air. Dan baik pendengar, kita masih menunggu warga yang ingin menyampaikan pendengar yang ingin menyampaikan ya keluhan-keluhannya langsung saja di 0811 495 9490.
4: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Esensi buku berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodo amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski adalah gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Demikian esensi buku berjudul Sebuah Karya Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson.
7: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Paling malas urus barangnya, antrinya tuh lama. Mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini. Desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada. Kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
4: Baik pendengar, kebersamaan kita di Halo RRI sudah coba kami hadirkan beberapa hiburan juga untuk Yesi Ruan Dengar Anda, dan dengan harapan Anda dapat bergabung bersama kami di Halo RRI untuk menyampaikan semua keluhan-keluhan Anda terkait dengan permasalahan yang terjadi, baik yang ada di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan tempat kerja kita ya. Semoga saja tidak ada hal-hal yang terlalu menguras energi, dan juga yang pasti kita tetap harus menjaga kesehatan agar semua apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kita setiap hari pun dapat terselesaikan. Jangan banyak mengeluh, yang pasti banyak-banyaklah bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk terus jalani tugas dan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kalaupun hari ini karena kondisi cuaca yang berkabut ya, dan bisa mempengaruhi kesehatan kita, jangan lupa ketika kita terkena flu, batuk, ataupun demam, sebaiknya kita datangi puskesmas ya, atau pusat-pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk mengontrol kesehatan kita ya, supaya kita bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kembali juga untuk warga Fak-Fak ya, kami ingatkan untuk para orang tua juga untuk memperhatikan anak-anak ketika keluar rumah ya, mengingat di beberapa waktu terakhir juga masih dilangsungkan sweeping ya di tempat-tempat yang sekarang juga pastinya strategis ya, yang tidak bisa kita hindari. Nah untuk itu ketika bepergian jangan lupa untuk terus gunakan helm, persiapkan juga surat-surat kendaraan, kelengkapan kendaraan dan lain sebagainya ya. Dan jangan lupa untuk ingatkan anak-anak kita juga ketika bepergian ya, gunakan helm dan jangan boncengan lebih dari 2 atau 3 orang ya, 3 orang. Dan ya, kebiasaan angkat-angkat ban yang masih terlihat sampai hari ini juga ya, kami berharap supaya ada kerjasama dari orang tua juga. Dan iya, untuk beberapa hal penting ini diharapkan ada kerjasama dari semua pihak ya, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya mungkin satu lagi keluhan yang bisa saya sampaikan, kalau boleh ada petugas keamanan yang berjaga di pertigaan-pertigaan, karena di beberapa hari terakhir ini banyak sekali kendaraan yang turun dari ya, Hotel Fak-Fak ya, turun-turun sampai di persis Poltekkes ya. Nah itu banyak kendaraan yang dari atas turun, tidak langsung belok kiri untuk masuk ke panggung terbuka, tetapi mereka langsung belok kanan ya, putar kanan langsung menuju ke arah atas ya. Dan ini perlu diperhatikan dengan baik, karena ya kalau turun dari atas dengan keadaan ini karena berlawanan arah, jadi biasa ada yang panikan lalu buru-buru ya. Kalaupun mau putar ya, mau putar, mau belok ya, kalau boleh langsung putar ke tugu dulu baru putar naik begitu ya, supaya tidak mengganggu lalu lintas yang datang dari arah yang berlawanan dan tidak melihat secara langsung. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kecelakaan beruntun. Itu saja beberapa hal yang saya sampaikan ya. Semoga saja bisa didengar di siang hari ini dan juga bisa ditindaklanjuti. Oke, baik pendengar di mana saja berada, saya akhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda.
3: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lamai, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

Pendengar, pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur, dan tak terasa sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani rekan saya Khatijah Baco. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari Laut Dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Selamat siang untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini, menikmati hidangan siang ya bersama keluarga, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Baco, kembali menemani ruang dengar Anda semuanya hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya, menggantikan rekan saya Yuli Rorohmana di Lintas Fak-Fak pagi hingga siang dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda, menemani suasana Anda di siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti dinamika olahraga, dan jangan lewatkan Pro Dangdut ya, saya akan temani Anda di jalur telepon 0811 495 9490.

hewan kecil dengan bulu super lembut, Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik, baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi Cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal atau berarti mereka bisa lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Salah satu keunikan Cincilia adalah umur panjangnya dengan perawatan yang baik tentunya. Cincilia dapat hidup hingga 15 tahun, bahkan beberapa individu dapat mencapai usia 20 tahun. Hal ini menjadikan pilihan hewan peliharaan yang dapat menemani pemiliknya dalam waktu yang lama.

0: Eh, air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur, oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air, oh.
1: Yang debu nama BPA itu kah?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketumbuh kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga, eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Kugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Kugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu Kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu Kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Ada bahagia selalu untuk Anda di suasana siang hari ini ya. Apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tetap semangat ya, segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Pendengar, Kepala RS Pusat Rehabilitasi Medi Kementerian Pertahanan Markus Wibowo mendorong adanya Hari Herbal Nasional atau Hari Jamu Nasional. Hal ini dinilainya sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan herbal. Markus mengatakan momentum tersebut dapat menghidupkan kembali warisan kesehatan dari nenek moyang sekaligus menggerakkan pelaku usaha herbal. Menurutnya gagasan tersebut perlu segera direkomendasikan kepada pemerintah agar dapat menjadi dasar pelaksanaan secara nasional. Markus menilai penetapan hari khusus tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha herbal. Ia mencontohkan kebijakan penggunaan batik yang menurutnya turut menggerakkan industri batik. Markus mengatakan penguatan kesehatan masyarakat perlu dimulai sejak lingkungan paling kecil, yakni keluarga. Menurutnya kesadaran menjaga kesehatan sejak usia dini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Ia menilai kesehatan masyarakat merupakan bagian dari ketahanan negara, karena itu pemerintah perlu memastikan kebiasaan hidup sehat dapat diterapkan secara luas. Markus mengatakan Kemenhan siap mengawal pengembangan herbal mulai dari tingkat daerah. Penguatan budaya herbal tersebut diharapkan dapat berjalan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

akibat ulah manusia, aku berakhir di laut, mencemari sungai, memenuhi selokan dan mengotori lingkungan. Aku adalah sampah yang dibuang sembarangan dan akhirnya menjadi bencana bagi manusia. Penyakit, rusaknya ekosistem, banjir, dan masih banyak bencana lainnya. Haruskah menunggu bencana itu datang agar lebih mencintai alam dan tidak membuang sampah sembarangan?

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek

0: Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda, ya apalagi buat yang hingga saat ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung ya dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya akan temani Anda nanti di Pro Dangdut. Anda boleh gabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Dan berbagai segmen juga masih menghiasi suasana Anda ya hingga sore hari nanti.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pernah membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh. Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih menikmati hidangan siang, ya, waktu istirahat ya bersama keluarga sebelum kembali melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai tugas-tugasnya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak ya, yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Semoga cuaca cerah dan segala aktivitas di hari ini ataupun di hari-hari kemarin nih dapat diselesaikan dan sukses selalu untuk Anda semuanya. Ya, semoga kehadiran kami juga di suasana siang ini dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai tugas-tugas dan aktivitasnya dengan berbagai segmen yang masih akan kami hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Berarti kalau bilang kita tes yang dari cukup jauh dan suasana padat, kita tahu sejak tim kita sulit, lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadil Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang agak kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal. Kemudian di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Aki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. 2 tim main terlalu biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara ini...
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan saya temani di jalur telepon 0811 495 9490 dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan temani ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama dinamika Korwil Nusantara 2 hingga tentunya buat yang mau bergabung ya. Selamat siang, selama berapa saja saya temani Anda di Pro Dangdut siang hari ini. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, satu persembahan dari Ayu Ting Ting ya, spesial untuk semua. Ojo de, ojo de.

0: Baik, untuk yang mau bergabung silakan ya di 0811495949490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro.
0: Iya, halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ada lagi kita Mbak.
0: Dangdut adalah kita. Iya, Ibu Christine. Kenapa Ibu Christine? Kenapa suara?
1: Tapi, ya, info.
0: Ya.
1: Coba kecepatan info sedikit. Kalau yang seluler masih dibilang di situ panggilan anak ada di dalam blokiran, pemblokiran Mbak.
0: Oh gitu ya. Oke, baik.
1: Iya, semuanya semua nomor itu katanya diblokir. Jadi di sini kita masuk di WA nanti mau info maaf nih.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Ini mungkin lupa dibayar.
1: Iya. Kan? Ada lagi apa maaf nih?
0: Mohon maaf ya untuk semua pendengar.
1: Enggak apa-apa maaf nih. Okay. Memang jadi saya bilang mau masuk WA aja. Oh.

0: Yang... Oh, jangan hanya sandiwara, Pati.
1: Oh, jangan hanya sandiwara. Aduh, saya jadi tidak enak di sini. Ya. Oke, baik.
0: Tidak apa-apa, kan hanya lagu. Nah, ini tanya info.
1: Iya, baik. Terima kasih informasinya ya. Nanti saya informasikan buat teman-teman untuk melunasi pembayaran.
0: Memang, nanti yang lain juga susah masuknya, Mbak Ati.
1: Iya, benar.
0: Susah gabung.
1: Lewat WA saja ya. Aduh.
0: Iya, makanya lewat WA aja. Jadi yang ada WA, Pak Ati, yang gak ada WA sabar dulu ya.
1: Hari ini kita mainnya di WA saja ya. Mohon maaf untuk pendengar semuanya.
0: Iya, mau WA aja dulu ya. Oh, yang seluler bisa maaf dulu, Mbak Ati ya.
1: Iya, oke. Okay. Silakan.
0: Oke. Okay. Oke, okay, salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy ya, selamat siang. Ibu Maslia, ada Pak Tut. Ada Ibu Alia, Kak Lili, Kak Anis, Pak Reto, Norikel, Bu Rosna, Cigur ya Jakarta, Ibu Sofia Saat, terus ada Ahmad Irwan, ada Bang Iwan, ada Bang Lip Putra Tengah ya, Bung Darwin, Pak Saban, Pak Abis Suku, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima, Bang Luhut, ada Bang Widi Tokyo, ada Andi di Batam, ada Dika di Taliabu, Purnama Sari juga ya, ada Chris di Manado bersama Anu juga di Kota Pemanggu, ada Ibu Ellen di Manado. Terus buat semua-semua sudah Mbak Ati yang lagi menonton. Mbak Ati tetap semangat ya, doa terbaik buat Mbak Ati dan keluarga di rumah. Makasih, selamat siang rambut. Ada lagi kita.
1: Terima kasih untuk Ibu Christine informasinya ya. Baik, nanti saya informasikan buat teman-teman untuk menyelesaikan penagihannya. Oke, okay, buat yang mau bergabung boleh langsung di via WA 0811495 9490 ya, untuk yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut Dangdut adalah kita. Baik, sambil menanti yang mau bergabung ya, tiada salahnya kalau kita dengarkan dulu suara dari Innocent ya. Jangan hanya sandiwara, spesial untuk semua.

0: pendengar yang ingin bersama kami di Pro Dangdut yang hari ini, silakan ya langsung aja telepon melalui via WA, langsung saja di 0811495 9490 ya. Oke, sepertinya sudah ada yang gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Halo, hai.
1: Kabar Mbak?
0: Oke, apa kabar Bang Lai?
1: Kabarnya sehat selalu, cuaca lagi dikatakan mendung, dikatakan juga panas ini Mbak Ati, hawanya panas.
0: Iya, ntar nanti saya titip salam buat matahari ya, dikurangi sedikit cahayanya.
1: Itu lagi.
0: Oke.
1: Baru monitor, telepon nomor. Telepon biasa tidak aktif,
0: Iya, maaf ya, nomornya yang biasa lagi istirahat dulu sebentar ya, capek dia tiap hari.
1: Oh capek ya?
0: Capek dia, letih lesu gitu ya.
1: Capek ya.
0: Jadi hari ini yang telepon biasa istirahat dulu sebentar ya, kita main dulu di WA gitu.
1: Jadi yang sudah viral di sini Mbak.
0: Oke, silakan, ada Sylvia Mah dengan Anugerah Cinta, Ridho Roma Menunggu, Elisa Hapuslah Namaku, Rita Tilah Racun Asmara, Roma Irama Zulfikar, Trio Macan Seperti Mati Lampu, Rita Sugiarto Cinta Berawan, Imam S. Arifin Cinta Hitam, Lewaldi Tak Seindah Mimpi, ada Feti Vera Repot, Nasar Fahad dengan Terpanah Cinta, Ines Santia dan Solid Age Asmara Kelapa Muda, Firdan Salmiati.
1: Nah, begitu yang agak rancak-rancak, apa yang agak rancak situ Mbak? Ya, lagu-lagunya.
0: Lagu yang mana? Lagunya yang mana nih?
1: Yang agak rancak-rancak.
0: Yang rancak-rancak yang mana ini? Rancak bana ya? Aku yang mana nih? Feti Vera saja, repot mau.
1: Ada yang tadi yang tadi tuh.
0: Yang mana?
1: Yang baca tadi yang nomor berapa tadi? Nomor 4 tadi tuh ya.
0: Yang mana? Saya enggak sebut nomor. Yang mana sebut penyanyinya? Aduh. Yang mana?
1: Ada racun-racun tadi.
0: Oh, ada racun-racun. Oh, Racun Asmara Rita Tila.
1: Itu agak rancak kan lagunya kan?
0: Kurang tahu. Nanti saya tanya sama Rita Tilanya, rancak atau slow nih.
1: Ada slow. Oh, kita Dayu Age itu agak itu lagunya.
0: Ini itu. Sentia dan Solid Age Asmara Kelapa Muda. Sebenarnya yang mana ini? Yang mau dipilih yang mana nih?
1: Itu Dayu Age sudah itu.
0: Aduh, repotnya Bang Lai ini. Hah, yang mana? Yang repot saja Feti Vera.
1: Ya oke deh.
0: Atau yang Racun Asmara.
1: Lain tadi tuh Dayu Age tadi tuh mati.
0: Oh, Asmara sudah. Kelapa Muda. Aduh.
1: Ya, sudah.
0: Silakan.
1: Oke. Salam dulu. Selamat datang Mbak yang gitu. Terima kasih sudah datang ke Pale jalur WhatsApp.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada Bang Putra, Mas. Bang Putra, dengar kan Bang Putra?
0: Iya, dengar ya, Bang Putra. Bisa ini masuk.
1: Oke. Okay. Terus juga untuk ada ini. Ada juga tema apa namanya nih, perawat yang ada di RSUD Ahmad Ibrahim sini kan.
0: Oke. Okay.
1: Dari Fak-Fak. Alamat di jalan Imam Bonjol itu Mbak, kerja di sini.
0: Baik.
1: Yo, untuk Mbak Yohana sudah terlalu terpertahan di Tanah Tidung gitu ya.
0: Oke.
1: Okay, juga untuk siapa? Bunda Natalia, Bunda El, dan juga untuk Ellen, Bang Darwin. Mana suaramu Bang Darwin?
0: Iya.
1: Jalur telepon biasa sudah ada.
0: Lagi tidur siang dia ya. Oke, baik.
1: Siang. Lalu juga untuk Bang Adi, Bang Adi. Bang Adi, telepon ke jalur WA ya, jangan telepon biasa.
0: Jangan telepon biasa, lagi tidur dia, tidak dengar.
1: Tidur dia.
0: Oke.
1: Angkat telepon juga. Semuanya lembati kan sih.
0: Oke, baik.
1: Kalau ada yang punya nomor WA, telepon di WA.
0: Telepon di WA ya. Hari ini kita di WA nih.
1: Ayo, okay. Siapa? Abang Putra. Terus Bang Putra.
0: Iya, sekali-sekali di WA ya. Baik.
1: Bang Putra. Ya, itu langsung dengar Bati.
0: Nanti baru gabung. Atau mau gabung sekarang?
1: Ya, ini sudah gabung.
0: Oh, sudah gabung. Oke, okay. Bang Putra silakan. Halo. Terlalu jauh ya dari Fakfa ke Kaltara. Halo. Waduh, mana suaranya menghilang entah kemana nih. Halo. Halo.
1: Oke lah, Bati.
0: Iya,
1: Singkat. Jauh. Ya, suaranya Bati jauh itu, Bati.
0: Iya, terlalu jauh. Oke, okay, baik. Itu aja. Oke.
1: Okay. Itu aja, Bati ya. Nah, ini. Oke, selamat siang Pro Dangdut dan Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih untuk Bang Leden Putra Tengah ya. Di belakangnya berdua ya. Yang mau bergabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Silakan.
2: Iya.
0: Bung Nasron
2: menunggu.
0: Ya? Menunggu. Oh, menunggu. Oh, menunggu.
2: Iya, dan tadi aku menunggu. Iya.
0: Pikirnya saya yang harus menunggu ya. Oke.
2: Okay. Ya aku ya menunggu. Ya, pertama-tama berarti saya bertugas ya, selalu bersama keluarga, terus ada Putra Tengah tadi ya, ada pada SP tadi ya.
0: Oke.
2: Minta jendela cerita main.
0: Iya. Oke. Halo.
2: Mas Sohi, ada Bintang Pak Adis. Siapa saat Bung Lei. Lima di Pradi Putri, ada Ibu Rosna yang disebut yang ada Pak Ida, Mas Lia, Ibu Christine, Tori, Ibu ada Ani juga terbagu, Bunda Ima, Hamsa Yusuf ya, semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk Bung Nasrun yang sudah bergabung di jalur telepon ya, 0811-495-9490. Kita dengarkan dulu suara dari Inesentia dan Solid AG Asmara Kelapa Muda, spesial untuk Anda.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
1: Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video tertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoaks. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar, yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Herron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Herron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Herron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360

Baik, pendengar masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja di jalur telepon 0811495-9490 ya. Masih ada Selvi Yama dengan Anugerah Cinta, ada Elisa dengan Hapuslah Namaku, Rita Tilah Racun Asmara, ada Roma Irama dengan Zulfikar, Vetivera Repot, Trio Macan Seperti Mati Lampu, ada Rita Sugiarto Cincin Berawan, ada Imam S. Arifin Cinta Hitam, Lewaldi Tak Seindah Mimpi, dan ada Nasar Terpanah Cinta, Fildan Salmiati ya. Buat yang mau bergabung silakan. Saya temani di via WA ya. Langsung aja di via WA 0811495-9490 ya, di jalur teleponnya. Oke, sekali lagi buat yang mau bergabung, saya temani di 0811495-9490.

Baik, sambil menanti Ibu bergabung bersama kami di jalur telepon ya, ataupun di via WA 0811-495-9490. Kita dengarkan dulu suara dari Selvi Yama dengan Anugerah Cinta untuk Anda semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik, pendengar masih saya temani Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Di siang hari ini saya temani Anda di jalur telepon di 0811-495-9490 ya, melalui via WA. Untuk Anda yang gabung melalui telepon biasa, sepertinya di siang hari ini lagi istirahat dulu sebentar ya. Oke, yang tentunya dengan serta lagu-lagu dangdut juga masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, ya mana kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2. Rangkaian lagu-lagu dangdut masih menemani suasana Anda. Mendatang ada Rita Tila dengan Racun Asmara, spesial untuk Anda.

Dunia flora kaya akan ragam keindahan yang membuat kagum. Salah satunya adalah tanaman Wolffia. Tanaman ini merupakan tanaman terkecil di dunia, berukuran diameter tidak lebih dari 1 mm. Bahkan beberapa spesies Wolffia hanya berukuran sekitar 0,3 mm. Habitat asli Wolffia di air tawar seperti kolam, danau dan sawah, sehingga Wolffia sering disebut lentil air. Uniknya, walaupun tidak berakar dan berdaun, Wolffia dapat memekarkan bunga. Ukuran bunganya yang sangat kecil hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Tanaman Wolffia memiliki 11 spesies, berat rata-rata Wolffia sekitar 150 mikrogram, tidak memiliki akar sejati, daun sejati, atau batang sejati. Wolffia hidup bebas di permukaan air, memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan protein, bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai superfood mikro. Menurut International Lemna Association atau ILA, Wolffia dan kerabatnya memiliki dampak yang besar dalam melindungi bumi. Tanaman kecil ini dapat menjadi sumber makanan beberapa jenis hewan seperti bebek, burung air, dan ikan tertentu, misalnya nila. Tanaman Wolffia menjadi potensi sumber bahan bakar terbarukan serta berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan bioplastik karena mengandung sekitar 44% protein.

0: 0890. Oh, ada siapa gerangan yang sudah gabung? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita.
1: Halo.
0: Iya, halo juga. Silakan, Kang Ahmad. Kang Ahmad Irwan.
1: Sama Mbak Ati ya.
0: Benar sekali. 100.
1: Ini nomor cadangan yang nomor 59 kok ada keblokir kayaknya ya.
0: Iya, lagi istirahat hari ini, capek dia. Lelah dia.
1: Enggak maksudnya nomor saya yang 59 di WhatsApp enggak bisa karena sedang keblokir kayak ini nomor cadangan ini.
0: Oh, kan. Yang ini yang cadangan. Luar biasa.
1: Ya, iya.
0: Ternyata ada cadangan iya. Juga. Baiklah.
1: Iya kan soal kalau telepon WhatsApp yang 59 berarti enggak ada masalah, berarti ada cadangan buat mobil juga harus bawa ban serep, bawa ban cadangan. Jadi kalau kupas di jalan gimana?
0: Oh iya. Oke, baiklah saya kalah saja hari ini.
1: Ini telepon juga kalau enggak ada cadangan gimana? Kan telepon biasa enggak aktif. Nah itu begini berarti nomor itu sedang memblokir semua panggilan gitu
0: ya. Oh iya, memblokir semua panggilan. Waduh.
1: Iya, nadanya ke telepon saya nomor yang ada itu sedang memblokir semua panggilan.
0: Gitu ya.
1: Ya enggak apa-apa. Yang
0: iya.
1: Tapi husnudon aja kan.
0: Hari ini hari spesial.
1: Untung ada cadangan ini kan.
0: Saya
1: makanya istri juga, istri jangan ada cadangan, istri harus satu.
0: Kalau itu mah jangan ya, bahaya ya.
1: Okay. Jangan.
0: Jangan. Oke.
1: Okay, ini lagunya lagu apa, Bati?
0: Ada Elisa, hapuslah namaku, Rido, Roma Irama, Zulfikar, Veti Vera Repo, Trio Macan seperti mati lampu, Rita Sugiarto, Cinta Berawan. Nasar, terpana cinta, Fildan Salmiati.
1: Rita Sugiarto itu kan.
0: Oke, baik.
1: Ya, Rita Sugiarto itu kan.
0: Boleh.
1: Padahal saya cinta tidak jangan sampai berawan, harus terang, harus akan mau kalau mau, kalau enggak yang mau gitu kan. Gitu.
0: Oke. Jadi maunya yang mana? Rita Sugiarto.
1: Cinta berawan.
0: Atau cinta berawan.
1: Iya.
0: Oh, cinta berawan.
1: Iya, tapi kalau saya menyukai Mbak Ati enggak berawan, terang menyukai Mbak Ati makan itu aja.
0: Oke, baik. Gitu. Silakan, Kang, boleh lagunya. Salam-salam ya.
1: Pertama-tama buat dulu kemudian Abang Luhun dan ada juga Pak Junaidi, kemudian Bang Acus, ada Pak Bintang Pratama, Pak Darwin, Ombot, Pak Saban, ada juga buat Pak Freddy, Ibu Ali, Ima, Ibu Farida, Ibu Christine. Saya masih banyak semuanya ya.
0: Oke.
1: Bu Ati ya kan. Semoga Bu Ati tetap sehat, tetap cantik Bu Ati ya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ati dan perhiasan dunia Bu Ati termasuk.
0: Iya. Amin. Terima kasih.
1: Iya, kita diakhiri dengan sebuah pantunnya.
0: Boleh.
1: Ya. Jalan-jalan ke pasar Minggu.
0: Cakep.
1: Buah manggu ujungnya matang.
0: Oke.
1: Bulan-bulan aku menunggu, yang ditunggu tak kunjung datang.
0: Waduh.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Bati ya.
0: Oke.
1: Selamat siang. Ya.
0: Siang juga untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung di jalur telepon 0811-495-9490 di via WA ya. Buat yang mau bergabung juga boleh, silakan. Masih saya temani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rita Sugiarto, Cinta Berawan, spesial untuk Anda.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Baik, pendengar, satu persembahan dari Vetivera dengan Repot sudah menemani suasana Anda di siang hari ini ya. Tentunya di Prodang Dudangdut adalah kita. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda bersama dengan keluarga. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda, dan semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari ya, mengikuti dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Mendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Dinamika 15 Nusantara 2. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Proses reintegrasi sosial warga binaan di Papua Barat terus diperkuat agar pendampingan tetap berjalan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kantor wilayah Ditjen PAS Papua Barat mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui program FORIS. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Papua Barat, Iputu Murdiana, mengatakan pembimbingan reintegrasi selama ini dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK Bapas. Namun, keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah desa, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial diperlukan untuk memperluas pendampingan.
2: Reintegrasi sosial yang artinya sudah terlaksana di tempat kami di lapas ya, yang pembimbingannya dilaksanakan oleh PK Bapas, terkait dengan efektivitas dari program ini berjalan tentunya membutuhkan stakeholder ya, supaya dalam hal pembimbingan klien ini bisa lebih optimal. Jadi kita membutuhkan stakeholder-stakeholder yang saya sampaikan, misalkan seperti dari pihak TNI, dari pihak Polri ya, dari pemerintah desa atau pemerintah setempat, ataupun dari aparat-aparat dinas tenaga kerja, dinas sosial dan lain sebagainya. Nah,

0: PRI membenahi alur pelayanan kunjungan bagi keluarga warga binaan untuk menciptakan proses yang lebih tertib, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Penataan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari, Andi Prasetyo, mengatakan, keluarga warga binaan yang datang berkunjung kini mengikuti sistem antrean sebelum mendapatkan pelayanan.
1: Pelayanan kunjungan menggunakan alur yang lebih jelas dengan tanpa mempersulit dari keluarga-keluarga binaan. Jadi dari datang untuk berkunjung sudah melalui pendaftaran dengan nomor antrian yang seperti di bank itu, jadi ada antrian, kemudian menunggu sebentar dipanggil sesuai nomor antrian di pintu utama, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ketemu dengan warga binaan. Salah satu perbaikan pelayanan publik yang kita laksanakan di Lapas Manokwari.
0: Setelah mendapatkan nomor antrian, pengunjung menunggu hingga dipanggil sesuai urutan di pintu utama. Selanjutnya pengunjung menjalani pemeriksaan sebelum bertemu dengan warga binaan di area kunjungan yang telah disediakan. Kejelasan prosedur ini diharapkan dapat mendukung keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi keluarga. Selain membenahi aluran kunjungan, Lapas Manokwari juga melakukan survei kepuasan masyarakat setiap bulan. Hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan maupun ketidakpuasan masyarakat, sehingga perbaikan pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Sekitar 4.000 masyarakat Kabupaten Manokwari mengikuti Fun Run 5 km yang digelar Kodam 18 Kaswari dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Sabtu 19 September 2026. Kegiatan olahraga tersebut mengambil titik start di depan Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari dan menyusuri Jalan Trikora hingga peserta mencapai garis finish di kawasan Dermaga Fasarkan. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi.

memeriahkan kegiatan, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendapatan melalui penjualan produk. Deborah menilai kegiatan yang digelar Kodam dalam rangka

0: menyenangkan juga buat kami IWAPI Papua Barat.
1: Deborah berharap keterlibatan UMKM dalam kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika memperingati hari ulang tahun TNI. Menurutnya, ruang promosi dan pemasaran seperti ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha, sekaligus memperluas kesempatan UMKM untuk dikenal masyarakat. Pemuda Adat Papua Wilayah 3 Domberan

0: Rai menilai pelestarian adat dan budaya perlu mendapat perhatian serius di tengah pesatnya perkembangan modernisasi. Pemerintah daerah didorong menghadirkan museum sebagai salah satu upaya menjaga peninggalan budaya Papua agar tetap dikenal oleh generasi muda. Ketua Pemuda Adat Papua Wilayah 3 Domberai, Septi Medotga, mengatakan pembangunan museum sebaiknya dilakukan di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat. Menurut Septi, keberadaan museum dapat menjadi tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan merawat berbagai benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.
1: Membangun satu museum di setiap kabupaten kota. Saya juga berharap kepada Gubernur Papua Barat sebagai Kepala Suku Besar Arfak Manokwari dan PGF Mansel, beliau harus membangun satu museum khusus untuk Suku Besar Arfak sehingga benda-benda atau alat-alat adat istiadat itu yang menjadi peninggalan dari para leluhur, para tua-tua adat itu dikenang oleh generasi ke generasi biar adat istiadat kita tidak tergeser dengan perkembangan zaman.
0: Septi menegaskan pembangunan museum bukan sekedar menghadirkan bangunan fisik, tetapi menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas budaya Papua agar tetap diwariskan dan dikenang oleh generasi mendatang. Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan direalisasikan sebagai salah satu langkah pelestarian adat dan budaya Papua. Tim Tari Gereja JKI Graha Immanuel Vanini Bengkeltan Manokwari menyelenggarakan Joyful Praise and Dance Festival 2026 pada 15 sampai 18 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang pembinaan dan apresiasi bagi penari gereja agar memahami makna serta fungsi tari dalam pelayanan. Ketua Panitia Joyful Praise and Dance Festival 2026, Joel Chandra Sinubu, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya diarahkan sebagai ajang perlombaan

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden membahas bagaimana sikap mental yang positif dapat mempengaruhi pencapaian dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan dan kepemimpinan. Di dalam buku ini, Dr. Darden menekankan bahwa setiap positif tidak hanya membantu menghadapi tantangan, tetapi juga merupakan kunci dalam memaksimalkan potensi diri di lingkungan yang kompetitif. Buku ini mengulas pentingnya kesadaran diri dan pengendalian emosi dalam mengembangkan sikap positif. Menurut Dr. Darden, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan pribadi adalah langkah awal untuk meningkatkan diri. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat lebih mudah menetapkan tujuan yang realistis dan bekerja dengan semangat yang lebih terarah. Dr. Darden menggarisbawahi pentingnya mengelola lingkungan sekitar untuk mendukung sikap positif. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, buku ini mendorong pembaca untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, menekankan bahwa perubahan dalam diri adalah awal dari pencapaian kesuksesan. Demikian esensi buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini. Nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan tentunya masih saya temani Anda di Fakfak sore ya, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Sukses ya dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fakfak sore dengan berbagai segmen juga ya, menemani suasana Anda bersama orang-orang terkasih.

seperti hewan lambat. Kungkam merupakan hewan mamalia yang unik. Kungkam dikenal karena gerakannya yang sangat lambat. Mereka biasanya bergerak hanya sekitar 0,24 hingga 0,48 km per jam. Kecepatan ini disesuaikan dengan gaya hidup mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di pohon dan mengurangi kebutuhan energi. Meskipun gerakannya lambat, kungkam dapat beradaptasi untuk menghindari predator. Mereka memiliki bulu yang bisa menjadi habitat bagi alga, memberikan mereka kamuflase yang membantu menyamarkan mereka di lingkungan hutan hujan. Kungkam menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pohon. Kungkam tidur 15 hingga 20 jam sehari. Ada dua kelompok utama kungkam, yaitu kungkam dua jari dan kungkam tiga jari.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketompo tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketom bisa bedakan, depo dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di suasana sore hari ini, tetap semangat ya. Apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Baik, menemani suasana di sore hari ini pendengar, saya hadirkan informasi yang kami ambil dari rri.co.id. RRI terkait dengan perakiran cuaca BMKG, fak-fak berpotensi hujan ringan dan angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak, memperkirakan cuaca Kabupaten Fakfak pada Senin 21 September 2026 hingga Selasa 22 September 2026 didominasi udara kabur dan hujan ringan di sejumlah wilayah. Perakiran cuaca tersebut berlaku mulai Senin pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga hari Selasa pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kondisi udara kabur diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Fakfak. Hujan ringan berpotensi terjadi pada siang hari di Fakfak Timur, sedangkan pada malam hari berpeluang terjadi di Bumbrai, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, dan Fakfak Timur Tengah. Wilayah Karas juga berpotensi mengalami hujan ringan pada dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu terendah di Fakfak Timur dan tertinggi di Tomage. Kelembapan udara berada pada kisaran 55 hingga 100%, sementara angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 34 km per jam. Untuk kondisi maritim, tinggi gelombang di perairan utara Fakfak diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara perairan selatan Fakfak berpotensi mengalami gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. BMKG mengingatkan adanya potensi kecepatan angin hingga 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di perairan selatan Fakfak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut. Sementara itu, kondisi perairan di Pelabuhan Fakfak dan Pelabuhan Kokas diperkirakan relatif tenang dengan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter. Meski demikian, masyarakat tetap diminta memperhatikan perubahan cuaca dan kondisi angin sebelum melakukan aktivitas di laut. BMKG menyebut kondisi cuaca secara umum berupa udara kabur dan hujan ringan berpotensi terjadi sekitar pukul 18 hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur dengan pola angin dari timur dan kecepatan berkisar 4 hingga 32 km per jam. Dari aspek keselamatan pelayaran, perahu nelayan berisiko ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang berisiko pada angin 16 knot dan gelombang 1,5 meter. Sedangkan kapal feri berisiko pada angin 21 knot dan gelombang 2,5 meter. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang, waspada, dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah maupun wilayah perairan diminta terus memantau perkembangan perakiran cuaca melalui RRI Pro 1 Fakfak dan media sosial resmi BMKG Fakfak. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terbaik.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung saat ini di tempat tugas kami sedang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore ya. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami ataupun juga buat yang baru saja bergabung. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Iya, apalagi buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Ragam informasi masih akan menghiasi ruang dengar Anda pendengar hingga nanti menuju ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan ruang layanan masyarakat dan tentunya masih menemani Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya yang masih setia bersama kami hingga saat ini.

0: satu elemen penting dalam permainan tenis meja adalah bat kecil yang digunakan untuk memukul bola. Meskipun terlihat sederhana, bat tenis meja memiliki sejarah dan asal-usul yang unik. Bat tenis meja pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Pada awalnya, permainan ini dimainkan dengan buku atau benda datar lainnya sebagai alat pemukul. Seiring waktu, alat pemukul khusus mulai dikembangkan untuk meningkatkan kontrol dan kecepatan permainan. Evolusi dari alat sederhana menjadi bat modern menunjukkan perkembangan signifikan dalam desain dan material. Bat modern terbuat dari kombinasi kayu dan karet berkualitas tinggi. Kayu memberikan kekuatan struktural, sementara lapisan karet membantu menciptakan putaran pada bola. Desain ergonomis juga diperhatikan agar pemain dapat menggenggam bat dengan nyaman selama pertandingan panjang. Inovasi dalam material dan desain terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan pemain profesional maupun amatir.
1: Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda 2. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda semuanya, dan ya, segala aktivitas di saat ini berjalan dengan lancar. Baik, kembali saya hadirkan informasi untuk Anda pendengar ya, yang kami ambil dari situs resmi kami. Dan juga untuk Anda yang ingin mengetahui berbagai informasi, bisa langsung saja ke laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, BGN RI menegaskan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dinilai mulai membuka peluang pasar bagi petani dan peternak lokal. Kepala BGN Sudaryono mengatakan dampak ekonomi tersebut perlu menjadi perhatian publik di tengah pemberitaan mengenai berbagai persoalan MBG. Masyarakat program, maksud kami manfaat program MBG yang dirasakan petani maupun peternak dinilainya juga perlu disampaikan agar masyarakat mendapatkan gambaran. Sudaryono mendorong petani hingga peternak menyampaikan secara langsung apabila merasakan peningkatan permintaan produk setelah adanya program MBG. Informasi tersebut dinilai penting ya untuk menunjukkan sejauh mana dapur SPPG dapat menyerap komoditas yang dihasilkan pelaku usaha pangan di daerah. Salah satu contoh yang disampaikan Sudaryono berasal dari Kota Batu yang dikenal memiliki beragam komoditas pertanian dan peternakan. Ia menyebut harga jeruk lokal yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp5.000 per kilogram. Menurut Sudaryono, kebutuhan dapur SPPG terhadap bahan pangan berlangsung dalam jumlah besar dan dilakukan secara rutin. Kondisi tersebut ya membuka peluang bagi komoditas lokal untuk memiliki pasar yang lebih pasti apabila kebutuhan SPPG dapat dipenuhi. Meski demikian, Sudaryono mengakui contoh kenaikan harga jeruk di Kota Batu belum dapat dijadikan ukuran untuk menggambarkan keseluruhan dampak positif MBG. Besaran kontribusi penyerapan SPPG terhadap perubahan harga pasar masih membutuhkan pengukuran yang lebih menyeluruh. BGN juga mendorong hubungan antara dapur SPPG dan produsen pangan lokal tidak berhenti pada transaksi jangka pendek. Rantai pasok tersebut diharapkan berkembang menjadi kemitraan berkelanjutan, mempertimbangkan harga, kualitas bahan pangan, serta kemampuan produksi petani dan peternak.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 18 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

0: Kakak mau koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak mau koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel FP, terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel FP seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel FP ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel FP.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ipa, kau dari mana?
3: Oh, beta baru dari pasar. Kau sendiri dari?
2: Wah, saya baru dari kantor Bapenda, OPI bayar pajak bumi dan bangunan.
3: Jatuh tempo kan masih lama tuh.
2: Aduh, Ipar, saya hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasar.
3: Kalau terlambat kena denda kan?
2: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
3: Maksudnya?
2: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
3: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
2: Betul itu, Ipar. Jadi mari ketompi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
3: Sip, Ipar.
2: Mantap. Dan ingat, Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026. Dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB, bisa picek di Kepala Kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
3: Siap, Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

Selamat sore pendengar, mendatang kami sampaikan satu buah pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak. Isi pemberitahuan, sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan Air Besar, maka dengan ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami perubahan yang belum bisa dijadwalkan untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi seluruh wilayah Puncak, meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Tengku Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya, Jalan Ishak Telusa dan sekitarnya, Jalan Imam Bonjol atau Air Merah, Jalan Nuri Dalam, Jalan Mambruk Dalam, dan seluruh wilayah Wagom Atas. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal. Sebagai langkah antisipasi selama masa gangguan, kami menyediakan fasilitas kran umum yang dapat diakses di beberapa lokasi berupa Jalan Jenderal Sudirman atau Kantor Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak, Jalan Imam Bonjol Kompleks Tio Wagom depan rumah Bapak Haidin Masri, dan Polsek Jalan Kokas. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pemberitahuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Palapeli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: lodeh merupakan salah satu jenis sayur yang sangat familiar dan sering menjadi bagian menu hidangan di kalangan masyarakat Indonesia. Konon, sayur yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Yogyakarta sejak 2022 ini dimasak pertama kali oleh salah satu prajurit Sultan Agung asal Betawi. Asal mula namanya juga unik loh. Nama lodeh berawal ketika teman sesama prajurit menanyakan apa nama makanan yang dimasak oleh sang prajurit. Karena tidak tahu, sang prajurit asal menjawab, "Terserah lodeh." Nah, dari ketidaksengajaan itulah akhirnya hidangan tersebut dikenal sebagai sayur lodeh. Bagi masyarakat Jawa, sayur lodeh bukan sekedar makanan biasa, tetapi juga dianggap sebagai penolak bala. Ada 7 bahan yang digunakan untuk membuat sayur lodeh, yaitu kluwi, kacang panjang, terong, labu, daun melinjo, buah melinjo, dan tempe. Karena jumlah bahan yang digunakan itu, sayur lodeh juga disebut dengan sayur 7 rupa.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidup.

nutrisi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Pendengar tim Bergu Putra dan Putri Indonesia memusatkan fokus pada babak perempat final Asian Games Haichi Nagoya 2026. Laga perebutan medali ini akan dihelat pada Selasa 22 September 2026. Yang mana Bergu Putri hadapi Chinese Taipei pada pagi hari, disusul tim Bergu Putra yang ditantang Malaysia di sore harinya. Ya, Karel mengatakan dirinya sudah menyiapkan komposisi terbaik untuk meladeni kekuatan China Taipei. Karel berpesan untuk para atlet menampilkan permainan yang terbaik. Sementara di Bergu Putra, Fajar Alfian mewaspadai sektor ganda Malaysia yang diisi pemain-pemain senior. Baik, di satu informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya, Din?
1: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Fak-Fak.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang bergabung. Mendatang kami sampaikan cek fakta yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan sebesar 500 juta rupiah dari Koperasi Desa atau Komdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Marluga yang mendapatkan dana bantuan dari Komdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Komdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta rupiah kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh AI mencapai 99,9%. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

0: saya mau curhat dulu.
1: Curhat kenapa lagi kawan?
0: Aduh, saya sedih sekali. Ada cewek satu tolong saya kucintai.
1: Ah, mungkin kau kurang usaha ambil lepuh hati apa?
0: Sio, mau usaha apa lagi kawan? Semua saya sudah lakukan. Masa dia tidak bisa lihat satu perjuangan selama ini itu? Padahal saya cinta dia sekali baru.
2: Aduh, anak eh, jangan kau terlalu bucin begitu, Kak. Kok perjuangan itu terasa berapa kalau dibandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan pada zaman dulu? Lagian kau bicara cinta itu, beh, cinta-cinta apa? Ingat, cinta tanah air. Jangan malas sekolah, rajin belajar, jangan kalahi juga, eh. Kau ingat, masa depan bangsa ini ada di kemurang-kemurang ini sudah kutangan. Generasi penerus bangsa.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda semuanya. Sukses dengan berbagai aktivitas di sore hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Ya, apalagi buat yang baru saja bergabung, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Apalagi buat yang berada di luar kota Palafak-fak ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, atau jam 6 sore nanti kami yang bertugas ya akan pamit dari ruang dengar Anda. Namun selepas kami yang bertugas juga, Anda masih ditemani oleh rekan-rekan kami yang lainnya dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan. Dari seputaran Jalan Kapten Patandian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menikmati suasana santai bersama keluarga, ataupun juga untuk Anda yang saat ini ya masih disibukkan dengan aktivitasnya, ada bahagia selalu untuk Anda.

0: pernah dengar ungkapan pagi adalah waktu yang paling produktif? Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibagi juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto adalah kumpulan esensi buku yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan pengorbanan individu dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan gaya bahasa sederhana namun penuh emosi, Nugroho menyelami sisi kemanusiaan dari perang dan dampaknya terhadap masyarakat. Nugroho menyoroti bagaimana perang bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang individu yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan dilema moral. Buku ini juga menonjolkan semangat juang para pejuang Indonesia, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak esensi buku ini memperlihatkan dilema pribadi tokoh-tokohnya yang menghadapi pilihan sulit antara tugas negara dan kebutuhan pribadi. Dengan latar belakang yang kuat pada masa revolusi Indonesia, Nugroho menghadirkan kisah yang menyentuh hati dengan sentuhan realisme dan puisi. Hujan Kepagian adalah karya yang tidak hanya memperlihatkan sisi heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sisi rapuh dan kompleks manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Buku ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dicapai melalui pengorbanan yang nyata, baik secara fisik maupun emosional, dan bahwa kemanusiaan tetap menjadi inti dari segala perjuangan. Karya ini relevan untuk refleksi tentang bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya soal peristiwa besar, tetapi juga kisah-kisah kecil yang penuh makna.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1, ada bahagia selalu untuk Anda, segala aktivitas di sore hari ini mudah-mudahan berjalan lancar ya. Saya teman Anda dengan informasi dari dunia kesehatan. Pendengar, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan kemitraan pembangunan kesehatan harus diwujudkan melalui aksi nyata berdampak bagi masyarakat. Menurutnya, kemitraan bermakna ketika mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Budi mengatakan pemerintah menargetkan angka harapan hidup dari 72 menjadi 76 tahun. Sementara harapan hidup sehat ditargetkan meningkat dari 60 menjadi 65 tahun. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan prima, masuk kami kesehatan primer ya, menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai target harapan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan alat kesehatan serta revitalisasi puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Di sisi pencegahan, Menkes Budi menjelaskan pemerintah memperkuat program cek kesehatan gratis atau CKG. Ya, program tersebut ya telah menjangkau sekitar 70 juta orang pada tahun pertama dan mencapai sekitar 88 juta orang hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 130 juta orang pada tahun ini. Hasil screening menunjukkan masalah kesehatan gigi dan obesitas menjadi perhatian karena berkaitan dengan berbagai penyakit tidak menular. Budi menekankan transformasi kesehatan membutuhkan kemitraan yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan. Saat ini terdapat 108 mitra pembangunan yang telah bekerja sama dengan Kemenkes. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Kata Grifonage berasal dari bahasa Perancis dan dalam bahasa Indonesia yang artinya tulisan tangan yang jelek atau sulit dibaca. Grifonage mengacu pada tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa, berantakan atau kacau, sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Bisa juga digunakan secara metaforis untuk menyebut tulisan yang buruk secara kualitas, meskipun maknanya lebih sering merujuk pada bentuk tulisan fisik.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Mahasatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, selalu setia temani suasana Anda ya di sore hari ini, ya apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda semuanya. Ya semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, ruang dengar Anda kita hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Kami bertugas pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir ya. Jumpai Anda di hari ini Senin 21 September 2026 menggantikan rekan Hati Jaya Baco yang sudah bersama Anda. Lanjutan Fakfak sore ini kita bersama di zona religi. Satu persembahan lagu religi sudah kita dengarkan bersama dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti pengajian Al-Quran, diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda di suasana jelang malam hari ini ya, usai tadi kebersamaan kita di zona religi, mendatang pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 19 atau jam 7 malam saat nanti kita dengarkan warta berita daerah. Teruntuk Anda pendengar yang ada di daerah Fakfak sekitarnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak, memperkirakan cuaca Kabupaten Fakfak pada Senin hari ini 21 September hingga esok Selasa 22 September 2026 didominasi udara kabur dan hujan ringan di sejumlah wilayah. Perkiraan cuaca tersebut berlaku mulai Senin pada pukul 9 pagi tadi hingga Selasa esok pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kondisi udara kabur diperkirakan terjadi pada malam hingga dini hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Fakfak. Hujan ringan berpotensi terjadi, kemudian terjadi pada malam hari ya, berpeluang terjadi di Bumberai, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, dan Fakfak Timur Tengah. Wilayah Karas juga berpotensi mengalami hujan ringan pada dini hari. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar 18 hingga 33 derajat Celcius dengan suhu terendah di Fakfak Timur dan tertinggi di Tomage. Kelembapan udara berada pada kisaran 55 hingga 100%, sementara angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 34 km per jam. Kemudian untuk kondisi maritim, tinggi gelombang di perairan utara Fakfak diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara perairan selatan Fakfak berpotensi mengalami gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. BMKG mengingatkan adanya potensi kecepatan angin hingga 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di perairan selatan Fakfak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut. Sementara itu, kondisi perairan di Pelabuhan Fakfak dan Pelabuhan Kokas diperkirakan relatif tenang dengan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter. Meski demikian, masyarakat tetap diminta memperhatikan perubahan cuaca dan kondisi angin sebelum melakukan aktivitas di laut. BMKG menyebut kondisi cuaca secara umum berupa udara kabur dan hujan ringan berpotensi terjadi sekitar pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Timur dengan pola angin dari timur dan kecepatan berkisar 4 hingga 32 km per jam. Dari aspek keselamatan pelayaran, perahu nelayan berisiko ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang berisiko pada angin 16 knot dan gelombang 1,5 meter. Sedangkan kapal feri berisiko pada angin 21 knot dan gelombang 2,5 meter. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang, waspada dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah maupun wilayah perairan diminta terus memantau perkembangan perkiraan cuaca melalui RRI Pro 1 Fakfak dan media sosial resmi BMKG Fakfak.

0: Tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
1: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
0: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
1: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
0: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
1: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kok bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Itu tadi ya pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana malam ini. Yang baru berlalu ada kelompok musik Drive dengan judul lagu kedua, lagu yang dirilis tahun 2007. Kita dengarkan kembali di tahun 2026 ini. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, Anda bisa kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Nah, ini informasi pendengar terkait dengan pemerintah kerahkan 64 pesawat dan 54 ribu personel tangani karhutla. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah tersebut diantaranya 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personel gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Teddy mengatakan personel gabungan tersebut bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api semakin meluas. Penanganan dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan upaya di lapangan. Untuk info lebih jelasnya pendengar ya, bisa Anda baca melalui rri.co.id dan jangan lewatkan Warta Berita Daerah pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Sari Berita, Bupati Fakfak Samaun Dahlan meminta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak lebih berhati-hati menggunakan media sosial karena setiap unggahan dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta seluruh pedagang yang telah terdaftar di Pasar Tumburuni segera menempati lokasi yang telah disiapkan. Inilah warta berita daerah selengkapnya. Senin 21 September 2026, saya Siti Nuraisah.

0: Bupati Fakfak Samaun Dahlan meminta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak lebih berhati-hati menggunakan media sosial karena setiap unggahan dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi bersama ASN di halaman kantor Bupati Fakfak, menyusul adanya unggahan terkait gangguan penerbangan akibat cuaca buruk dan angin kencang. Samaun menilai gangguan penerbangan akibat faktor cuaca merupakan kondisi alam yang juga dapat terjadi di daerah lain sehingga tidak perlu diperbesar melalui media sosial. Ia menegaskan ASN merupakan abdi negara dan masyarakat yang wajib menjaga etika serta profesionalisme termasuk di ruang digital. Selain memberikan peringatan kepada seluruh ASN, Bupati juga memerintahkan Kepala BKPSDM Kabupaten Fakfak Ahmad Pelu untuk memproses oknum ASN yang dinilai menyebarkan unggahan provokatif sesuai ketentuan yang berlaku. Samaun menekankan bahwa ASN harus mampu membedakan ruang pribadi dengan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah, karena setiap pernyataan membawa konsekuensi terhadap kepercayaan publik. Ia berharap ASN tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga menjadi contoh dalam menjaga ketenangan dan persatuan masyarakat di ruang digital. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta seluruh pedagang yang telah terdaftar di Pasar Tumburuni segera menempati lokasi yang telah disiapkan. Laporan Anwar Lamohan.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak meminta seluruh pedagang yang telah terdaftar segera menempati kembali tempat usaha di Pasar Tumburuni. Imbauan tersebut disampaikan menyusul selesainya pembangunan pasar yang sebelumnya disiapkan untuk menampung pedagang korban kebakaran tahun 2018 lalu. Kepala Disperinda Kabupaten Fakfak Mohjak Krengen mengatakan Pasar Tumburuni sebelumnya terbakar pada 2018 sehingga pemerintah mengalihkan para pedagang ke Pasar Kelapa II sebagai lokasi sementara. Setelah pembangunan Pasar Tumburuni selesai, para pedagang yang sebelumnya ditempatkan di Pasar Kelapa II diarahkan kembali ke pasar yang telah disiapkan pemerintah. Menurutnya, Pasar Tumburuni telah diresmikan pada 15 November 2025 lalu dan penempatan pedagang dilakukan sesuai dengan tempat serta porsi yang telah ditentukan. Pemerintah kemudian meminta para pedagang yang telah terdaftar segera menempati kembali tempat masing-masing sehingga seluruh area pasar dapat kembali berfungsi secara optimal.
2: Pasar Tumburuni awalnya dulu terbakar tahun 2018 itu sehingga semua pedagang itu mau kemanakan. Pemerintah mengambil alih untuk dialihkan ke Kelapa II yang saat ini kita sementara sudah selesai kita pembuatan pembangunan Pasar Tumburuni, itu akan mereka segera kembali. Karena Pasar II di waktu tahun 2018 itu untuk merelokasi para korban kebakaran waktu itu, sehingga pedagang-pedagang itu di

0: Lampung, di daerah Kabupaten Tampak, pada umumnya kenaikan harga dipicu oleh pasokan dari daerah sentra produksi ya, bisa terjadi akibat faktor cuaca ekstrim seperti musim kemarau berkepanjangan sampai saat ini terjadi, hambatan jalur distribusi logistik antar pulau atau keterlambatan kapal itu dalam hal ini posisi kapal tol laut dan kapal putih mungkin pada posisi kapal docking. Kemudian modal yang didapat dari pemasok. Saya dapat jelaskan di sini rinciannya itu untuk harga cabai melonjak akibat minimnya pasokan dari petani lokal yang berdampak kekeringan kemarau, kemudian modal yang didapat relatif tinggi dan ditambah biaya logistik kapal laut. Kemudian untuk sayur mayur hijau lokal seperti kangkung, sawi, bayam mengalami penurunan drastis di pasar sehingga menyebabkan harga eceran sayur bisa 2 kali lipat dari harga normal.
1: Ia menyebutkan faktor cuaca ekstrim di daerah pemasok dapat mempengaruhi produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen. Kabupaten Fakfak juga masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sehingga ketika produksi di daerah asal menurun, jumlah komoditas yang masuk ke Fakfak ikut terbatas dan berdampak terhadap harga. Untuk menjaga ketersediaan komoditas di pasar Fakfak, pedagang disebut telah berupaya mendatangkan sayuran dan cabai dari sejumlah daerah, di antaranya SBT, Bula, Wahai, dan Sorong. Sementara itu, pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok terus dilakukan setiap hari melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan. Januar di melaporkan.
2: Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Fakfak, Papua Barat hingga saat ini masih dalam kondisi stabil. Pemerintah daerah memastikan pasokan sejumlah komoditas utama termasuk beras, daging, dan telur masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak, Bahman S. Mokoginta mengatakan, kondisi pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting hingga saat ini masih terjaga. Menurutnya, kestabilan tersebut didukung oleh ketersediaan pemasok serta distribusi barang yang masih berjalan, di mana pemerintah daerah terus memantau kondisi pasokan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
0: Kebutuhan barang pokok dan barang pokok penting termasuk beras dan ini sampai hari ini masih terjaga stabil. Kaitan dengan keberadaan dan tingkat pemasoknya pasti masih mencukupi kaitan dengan distribusi maupun pasokan dan ada hari ini. Tentu kalau kaitan beras tentu kami tetap berkoordinasi dengan Bulog dan untuk posisi hari ini masih terjaga. Daging, telur masih pemasukannya masih. Kemudian juga tentu hambatan kita di sini kan kaitan tol laut juga itu kan biasa mendistribusikan berkaitan dengan telur. Hingga terkait dengan pasokan melalui tol laut ini hanya sebulan sekali informasi. Nah kalau untuk kaitan Bulog juga berarti itu tetap terjaga kaitan dengan kondisi beras dan lain-lain.
2: Meski demikian, distribusi sejumlah komoditas masih menghadapi tantangan, terutama terkait transportasi laut. Bahman menyebut pasokan telur salah satunya masih berkaitan dengan distribusi melalui tol laut yang informasinya diterima secara berkala. Untuk data kondisi beras dan komoditas lainnya, laporan yang tersedia saat ini baru mencakup hingga Juli, sementara data Agustus dan September masih dalam proses penyiapan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Perubahan pola pengelolaan sampah membutuhkan proses karena masyarakat telah terbiasa mencampur seluruh jenis sampah sebelum dibuang. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak terus memperkuat sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku dalam memilah dan mengelola sampah dari tingkat rumah tangga. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Indo mengatakan sosialisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap. Dikatakan pada saat peluncuran program, pihak kelurahan telah mengundang ketua RT, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk membangun sinergi dalam pelaksanaannya. Menurutnya, pelaksanaan program di lapangan juga mendapat dukungan dari unsur TNI dan Polri. Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk membantu

0: pemantauan dan pengawasan agar pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan tujuan program.
1: Terkait dengan sosialisasinya, tentu kita masih bertahap seperti yang kita lakukan pada saat launching itu. Kita sudah mengundang RT-RT, ada tokoh adat, tokoh agama juga, untuk bagaimana caranya kita bersinergi dan didukung juga oleh TNI Polri. Bersinergi untuk ketika kita bergerak nanti di lapangan, tentunya kita juga harus membocor. Maka kami sudah diberikan tempat sampah dari DLH, yaitu tempat sampah itu ada 3 jenis sampah yang akan dikelola sebanyak 50 unit untuk Kofak Utara, untuk Kofak Selatan juga 50 unit. Harapannya masyarakat dapat tertib. Tentunya pengawasan ini perlu dilakukan oleh semua pihak. Nah, kolaborasi ini bukan hanya melibatkan pemerintah daerah, ada lintas sektor di dalamnya. Ada TNI dan Polri juga ikut memantau dan mengawasi sebagai mitra kerja pemerintah. Sosialisasi yang paling efektif adalah sosialisasi di rumah tangga, door to door, tidak hanya melalui informasi dan sebagainya, tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan. Karena memang perubahan paradigma ini sungguh sangat berat, karena kita mengatakan sampahku tanggung jawabku, itu sampah ini kan tidak disatukan seperti sebelum-sebelumnya. Misalnya saya punya sampah plastik, sampah botol, organik, sesama kan saya gabung jadi satu, saya bawa, saya buang ke TPA. Tapi sekarang kan tidak boleh ya. Sekarang kita pisahkan untuk mempermudah dan untuk ada nilai ekonomi di dalamnya.
0: Ia menjelaskan perubahan pola pengelolaan sampah membutuhkan proses karena masyarakat sebelumnya terbiasa mencampur seluruh jenis sampah sebelum dibuang. Ia berharap pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama sehingga program pemerintah daerah dapat berjalan dan mendukung terwujudnya fak-fak yang bersih dari sampah. Januardi melaporkan.

0: Penerapan kolaborasi dual track ekosistem dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan rumah tangga.
1: Saudara, Kelurahan Fakfak Utara dipilih sebagai pilot project penerapan kolaborasi dual track ekosistem dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak Papua Barat. Program tersebut diarahkan untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan rumah tangga. Lurah Fakfak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengatakan, pemilihan wilayahnya sebagai proyek percontohan berkaitan dengan upaya pemerintah mendorong perubahan mindset masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah. Menurutnya, persoalan sampah menjadi perhatian karena tiga distrik dengan produksi sampah terbesar di Kabupaten Fakfak, yakni Distrik Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah. Kondisi tersebut turut berdampak pada wilayah Kelurahan Fakfak Utara dan Fakfak Selatan. Ia menjelaskan tingginya volume sampah serta kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA yang semakin penuh dan tidak mampu menampung seluruh sampah sehingga membutuhkan inovasi dalam pengelolaannya.
2: Terkait dengan kita dipilihnya sebagai pilot project kolaborasi dual track ekosistem yang lagi dicanangkan kemarin, bagaimana caranya kita melakukan perubahan mindset dengan pengelolaan sampah. Seperti yang kita ketahui, tiga distrik besar di Kabupaten Fakfak, Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah, penghasil sampah terbesar itu ada di wilayah Distrik Fakfak. Tentunya berdampak juga pada dua kelurahan, yaitu Fakfak Utara dan Fakfak Selatan. Oleh karena itu, dengan banyaknya volume sampah, terus penuhnya TPA yang tidak dapat lagi menampung sampah, maka pemerintah harus melakukan banyak inovasi. Salah satu yang dilakukan oleh DLH, Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR, adalah melakukan inovasi kolaborasi dual track ekosistem di mana pengelolaan sampah itu dimulai dari dalam rumah. Dimulai dari dalam rumah, yaitu ketika sampah itu mau diangkut, dimuat, dan dibawa ke TPA itu sudah dipisahkan. Sampah organik, sampah non-organik, misalnya plastik, kaca, terus sisa makanan, itu semuanya dipilah dari rumah. Sehingga volume sampah di TPA itu sudah sedikit, bahkan tidak sebesar sebelumnya.
1: Selain mengurangi beban TPA, Muhammad Irwansyah menyebut program tersebut juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sampah plastik dapat dikelola melalui bank sampah Fakfak Hijau sehingga masyarakat dapat menukarkan sampah yang dikumpulkan dan memperoleh nilai ekonomi. Sementara sampah organik juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk maupun energi setelah melalui proses pengelolaan lebih lanjut. Karena itu, ia berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah sejalan dengan visi pemerintah daerah melalui program Bersih Kotaku. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Kamandu Tetar Distrik Wartutin pada tahun 2026 memfokuskan pembangunan fisik pada pembuatan pintu dan jendela untuk rumah warga. Program tersebut menjadi bagian dari pemanfaatan dana kampung yang bersumber dari APBN tahap 1 dan tahap 2 tahun 2026. Kepala Kampung Kamandu Tetar, Frankie Tutorop, mengatakan pembangunan pintu dan jendela menjadi salah satu program fisik yang dilaksanakan pemerintah kampung pada tahun ini. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Senin 21 September 2026. Menurutnya, jumlah pintu yang dibuat untuk rumah warga mencapai 16 unit. Sementara untuk jendela, jumlah yang dikerjakan mencapai 140 unit secara keseluruhan. Ia menjelaskan jumlah tersebut merupakan akumulasi pembangunan yang dilaksanakan melalui dana kampung dari APBN tahap 1 dan tahap 2. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan fisik tersebut mencakup seluruh alokasi yang telah direalisasikan pada tahun 2026. Pembangunan pintu dan jendela tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan rumah warga di Kampung Kamandu Tetara. Pemerintah kampung berharap program tersebut dapat memberikan manfaat langsung dan meningkatkan kenyamanan rumah masyarakat. Ia menambahkan, pelaksanaan pembangunan fisik menjadi bagian dari program pemerintah kampung yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat bagi warga Kampung Kamandu Tetar. Informasi yang baru saja Anda simak ini sekaligus akhiri Warta Berita Daerah. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja Anda ikuti Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk para pendengar. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selamat berapa saja di suasana malam ini. Pukul 19.22 menit waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda, saudara-saudari umat Islam, mendatang kita dengarkan bersama Mimbar Agama untuk edisi Senin 21 September 2026 bersama Ustadz Zainuddin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alad dunya darun mamar wal akhirata darul maqar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya juga saya turut menyampaikan keprihatinan yang sedalam-dalamnya untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah Bumrai, desa dan sekitarnya, atau daerah-daerah lain yang hari ini mungkin mereka sedang tidak baik-baik saja, Mbak Yuli. Ada yang kebakaran ya, ada yang kekurangan air dan sebagainya yang tentu kesemuanya membuat kita kemudian tidak nyaman dalam menjalani hidup. Tapi yakinlah bahwa semua itu adalah wujud dari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Karena itu Imam Al-Bashri, Imam Bashri mengatakan kepada kita, Imam Hasan Al-Bashri, bahwa semua musibah yang menimpa kita selayaknya kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu fakultustaghfiru fa innahu wal ghafurur rahim. Perbanyak istighfar. Insyaallah semua cobaan, musibah atau sesuatu yang tidak nyaman untuk kehidupan kita bekal mengabdi kepada Allah akan diberikan kemudahan, akan diberikan pengampunan, dan akan diberikan hadiah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada tema pagi ini adalah memprioritaskan bekal kehidupan akhirat. Saya mengajak kepada kita semuanya, coba mari kita merenungkan perkara-perkara yang tanpa kita sadari, bahkan sering kemudian kita melupakannya ya, karena kita terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan di dunia yang sebenarnya adalah kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Tetapi terkadang kita lupa mempersiapkan kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering kemudian mempersiapkan segala macam kepentingan hidup di dunia ini. Yang belum punya rumah mikir rumah, kapan saya punya rumah. Yang belum berkeluarga, kita mikir kapan saya menikah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita juga yang memiliki anak, saya ini anak dua, Mbak Yuli. Mbak Yuli anak berapa? Alhamdulillah anak tiga ya. Tentu kita sedang mempersiapkan anak-anak kita, bagaimana mereka sekolah, bagaimana pendidikannya mereka, atau yang sudah selesai sekolah tingkat SMA seperti
saat ini ya, itu mereka mempersiapkan apakah mereka lanjut kuliah ataukah mereka bekerja. Itu tentu kita sebagai orang tua sudah mulai nggak bisa duduk tenang itu. Bisa duduk tenang itu. Karena kita takut akan masa depan anak-anak kita. Sehingga kita mempersiapkan tabungan, mempersiapkan harta. Dan kita ini yang sudah mengabdi sekian tahun, sekian puluh tahun ya, tentu kita juga mempersiapkan setelah pensiun nanti apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, dan bagaimana menyikapi keberlanjutan kehidupan. Tentu semua itu tidak salah, lumrah, dan sudah menjadi kewajiban untuk kita kemudian bisa mempertahankan kehidupan ini agar terus bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Kuasa, sampai kemudian kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Islam ini tidak melarang kita kemudian jangan bekerja atau jangan mencari kehidupan dunia, tapi mencari bekal kehidupan akhirat ketika kita hidup di dunia ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban yang mesti kita tunaikan. Tetapi jangan sampai kemudian kita saking seriusnya mempersiapkan kehidupan dunia, lantas kita lupa kemana kita akan kembali. Itu na'udzubillah min zalik. Karena bekal menuju akhirat itu mesti banyak. Seperti apa yang kita siapkan di dunia ini, seperti itu pula lah di akhirat nanti. Maka kesempatan dunia ini gunakan sebaik-baiknya untuk bekal menuju akhirat. Nyawa yang kita miliki manifestasikan untuk kehidupan yang lebih kekal. Harta yang kita miliki investasikan untuk bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Jangan hanya kita mempersiapkan untuk kebutuhan dunia, tapi persiapkan pula harta yang kita miliki itu untuk kemudian bisa menyelamatkan kita di akhirat. Begitu juga kesempatan apa saja, gunakan seluruh potensi yang kita miliki ini untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah bahwa i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun, bahwa ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan, la'ibun walahun dan sendagura, dan dunia ini lahun, sesuatu yang melalaikan, wazinatun, dunia ini hanya perhiasan. Watafakhurum bainakum watakasurun fil amwali wal aula. Maka Allah kemudian menjelaskan kepada kita bahwa wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia tiada lain hanyalah kesenangan yang bersifat sesaat, yang bersifat melalaikan, yang bersifat memperdaya manusia. Karena itu kesempatan yang baik ini Allah telah berikan. Kita bangun ya. Kita bangun tadi kemudian bisa menghirup udara. Ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah
Engkau telah membangunkanku kembali. Nah, maka potensi hidup ini mesti kita kembalikan pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini memang indah, dan dunia ini sangat menyenangkan, karena dunia ini memang menawarkan banyak sekali kenikmatan. Tetapi dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tempat selamanya. Karena itu kita ini hanya singgah, hanya sesaat, tidak akan berlama-lama. Paling ya usia 60, 63 atau 70, alhamdulillah ada yang sampai 90 ya. Maka semuanya mesti kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin berlama-lama hidup senang di akhirat, ya, maka berlama-lamalah dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan secara kontinu dan konsisten. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita mungkin melihat orang meninggal. Meskipun kita tidak melihatnya, tapi hari ini bisa saja informasi itu kita dapat dari grup-grup WhatsApp atau media-media sosial yang lainnya. Kita melihat ada orang yang meninggal. Besok atau lusa mungkin boleh jadi orang kemudian melihat kita yang meninggal. Maka apa yang kita bawa ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini boleh jadi kita mengantar jenazah ya, kerabat kita, saudara-saudara, tetangga, kerabat dekat atau jauh kita, kerabat jauh kita ya. Suatu hari boleh jadi kita yang diantar. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena itu dunia ini sebenarnya hanya 3 hari. Al-yaum ya, kemarin ya, hari ini dan besok. Yang besok itu belum ada kepastiannya. Karena itu apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa madza taksibu ghadan? Apa yang bisa kita lakukan di hari esok? Maka hari inilah hari terbaik untuk kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu terjadi, rumah yang besar yang kita siapkan tadi itu ternyata kita tidak membawanya, kita tidak ikut masuk. Ke dalamnya, dan kita tidak membawanya ke dalam liang lahat. Atau kendaraan yang mahal yang pernah kita beli, yang pernah kita puja-puja ya, jabatan yang pernah kita emban, itu kemudian kita bawa? Tidak. Yang kita bawa hanya 3, dan yang berpotensi menyelamatkan hanya 1. Ketiganya itu adalah amal jariah ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berlebih. Amal jariah. Yang kedua adalah ilmu. Itu pun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu.
Dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Apapun bentuk kemanfaatan yang pernah kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi penerang, akan menjadi apa istilahnya, syafaat untuk kemudian kita bisa selamat. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu pernah berkata, aku tidak takut terhadap siksa neraka, karena di neraka itu akan banyak orang yang mengalaminya, dan itu semuanya diperlihatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan siksaku kubur sendirian itu? Sendirian. Maka ini harus menjadi langkah korektif untuk kita, bagaimana ketika kita masuk di liang lahat itu, apakah kita kemudian punya persiapan? Nah, itu pertanyaannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'ikatul maut, semua manusia seluruhnya tanpa terkecuali mereka akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat kelak akan disempurnakan pahala kita. Artinya sebelum siksa neraka ada siksa kubur yang mesti kita hadapi. Karena itu Abu Bakar menangis. Abu Bakar yang sahabatnya Rasulullah, orang kedua setelah Rasulullah, menangis karena takut akan siksa kubur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kullu nafsin, ya, ayat ini adalah ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia bahwa kita akan mati tanpa terkecuali. Kullu nafsin, semua yang pernah hidup, semua yang bernyawa, setiap jiwa, artinya tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan hidup tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya mati, yang miskin juga. Yang punya pekerjaan seperti kita, ya, ini juga akan pulang, Mbak Yuli. Gak akan standby terus di sini. Begitu. Yang punya jabatan juga akan mati. Yang tidak memiliki jabatan pun juga mati. Karena itu manfaatkan kesempatan. Ketika kita bisa berbuat baik yang lebih banyak, manfaatkan. Kalau kita yang punya tugas pagi seperti ini Mbak Yuli, mengingatkan jangan minum minuman keras, jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa. Itu meskipun sering tapi tidak akan berpengaruh yang besar. Berbeda dengan polantas misalnya. Bagaimana menertibkan anak-anak yang angkat-angkat motor, ya, balap-balap di jalan. Itu kalau polantas yang menertibkan, oh tertib. Berbeda dengan ustaz yang hanya bicara-bicara. Ini itu. Atau yang lebih tinggi lagi jabatannya. Karena itu manfaatkan kesempatan ini gitu loh. Untuk kemudian sebagai sarana penunjang kebahagiaan kita di akhirat. Yang terkenal juga mati, yang tidak terkenal pun juga mati. Karena itu
persoalannya bukan bukan apakah kita akan mati, bukan. Kalau pertanyaannya itu, ya pasti jawabannya iya. Tapi persoalan yang lebih urgen, yang lebih penting dari itu adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan setelah setelah mati. Apakah kita sudah punya bekal sehingga kita kemudian sangat siap untuk meninggalkan dunia? Bekal banyak pun belum tentu bisa menyelamatkan. Karena itu orientasikan seluruh kehidupan kita ini untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kelihatannya kita kerja hanya duduk-duduk, tapi ketika duduk kita ini mampu memberi manfaat yang luas untuk orang lain, kenapa tidak? Kenapa tidak kita lakukan? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil." Jadikan dunia ini ya tamu seperti orang asing yang suatu saat atau boleh jadi tiba-tiba ya akan kembali, sehingga tak ayal kemudian kita sering mendengar dunia ini hanya mampir minum, dunia ini hanya sesaat. Kalau kemudian Rasulullah menggambarkan bahwa dunia ini bagaikan seorang musafir, maka seorang musafir tidak akan membangun sesuatu yang istimewa melebihi keistimewaan di akhirat. Rumah kita bukan tidak boleh bagus, tapi rumah yang bagus adalah rumah yang ada kenyamanan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya rumah yang kita miliki yang ada di dunia ini ya, usahakan untuk kemudian rumah itu dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih kekal di akhirat.

kenyamanan, kenyamanan itu juga kita nikmati di akhirat. Islam tidak melarang untuk kemudian orang tidak bekerja. Tapi janganlah kemudian pekerjaan itu melalaikan kepentinganmu keluar, kepentingan keluargamu. Tuh. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bekerja, kita boleh berdagang, kita boleh berapa saja, dan kita boleh juga memiliki rumah yang mewah. Kita boleh memiliki kendaraan yang bagus. Dan kita dianjurkan untuk menikmati rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lantas kemudian jangan bahagia di dunia. Tapi bahagialah di dunia, juga bahagialah di akhirat. Tapi semuanya harus menjadi sarana. Apa yang kita nikmati di dunia ini harus menjadi sarana untuk kemudian kita mendapatkan ridhonya Allah. Bukan semata-mata saya ingin hidup di surga kelak, dapat surga tapi tidak dapat orangnya, anda dapat pemiliknya, ya bagaimana? Tapi usahakan kita ini bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah diridhoi oleh Tuhan itu, Mbak Yuli, ya, seperti kita ketika kecil itu kalau orang tua suka kepada kita, itu uang jajan kita banyak. Ya, uang jajan kita banyak. Saya sering ini menyampaikan kepada anak-anak saya, ya. Kalau orang tua sudah senang sama kamu, maka uang jajanmu itu akan terfasilitasi semuanya. Bahkan apa yang belum kamu pikirkan pun sudah dipikirkan oleh orang tua. Itulah ridho. Lalu apa dan bagaimana langkah untuk kemudian kita bisa memprioritaskan kepentingan akhirat ini, Ustaz? Nah, yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita prioritaskan untuk kehidupan adalah sepanjang kita hidup di dunia ini, taatlah. Taat ini diawali dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang berpasang-pasangan dimanapun tempat ayat itu. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Jadi kalau kita kemarin bulan lalu memperingati Maulid Nabi, ya, itu adalah wujud ketaatan kita kepada Rasulullah, dan itu sudah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang ada di dalam Al-Qur'an dalam semua surat adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua dan orang lain. Jadi berbuat baik itu ada pasangan-pasangannya. Artinya kehidupan dunia ini tidak terlepas daripada kehidupan akhirat. Prioritas yang kedua adalah sedekah, amal jariah, kesempatan yang kita miliki, boleh jadi harta, boleh jadi jabatan, boleh jadi ilmu, atau apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang lain, manfaatkan. Rutinkan bahwa seluruh upaya-upaya saya adalah kemanfaatan,

untuk sedekah. Sehingga kalau boleh saya bilang, hidup saya insya Allah akan saya wakafkan untuk agama ini. Seperti itu. Sehingga perjalanan hidup kita itu akan bernilai kebaikan, akan bernilai sodakoh jariah, ya. Mungkin karena kita pernah mendengar sedekah yang paling ringan adalah senyum. Ya, sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassum muka sedekah, senyum adalah sedekah. Nah, itu hal yang paling ringan. Sehingga potensi-potensi yang kita miliki, apapun itu, usahakan itu adalah bentuk sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal jariah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mesti kita prioritaskan selanjutnya adalah akhlak, adab. Adab kita, akhlak kita, akhlak kita baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa menjaga sholat kita, menjaga kewajiban-kewajiban kita, atau akhlak kita kepada Rasulullah berupa menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya Rasulullah. Itu harus kita jaga, adab kita. Dan tentu kita ini kan gak pernah luput dari salah dan dosa, baik itu yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Karena itu, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kita setiap saat. Dalam istilah yang akademis, bertaubatlah yang berkelanjutan. Nah, atau dalam istilah agama, istiqomah. Istiqomah. Karena sesungguhnya hidup ini adalah intidarul khair ba'dal khair, menunggu kebaikan setelah kita melakukan kebaikan. Seperti contoh misalnya, tadi sholat subuh saya telah melakukan, saya yakini saya telah melakukan kebaikan, maka selanjutnya adalah saya menunggu waktu sholat zuhur. Sembari menunggu sholat zuhur, saya bekerja atau iseng-iseng bermain sama anak-anak di sekolah. Tapi niatkan bahwa kita adalah dalam rangka menunggu tibanya sholat zuhur. Itu maksudnya. Sehingga kalau kita memiliki pikiran-pikiran positif seperti itu, insya Allah seluruh rentetan-rentetan rutinitas kita akan bernilai sedekah. Karena itu maksiat akan jauh dari kita. Oh iya. Atau antara sholat asar dan maghrib itu kan enggak cukup panjang. Saya melakukan rutinitas apa, duduk-duduk sambil ngopi, kemudian ditanya oleh orang lain, sedang apa kamu? Saya tadi sudah melaksanakan sholat asar, maka saya sembari menunggu waktu sholat maghrib, ya ngopi. Ya, wah, itu akan bernilai sedekah. Karena itulah konsep yang diajarkan oleh para masayikh kita, para ulama kita, intidarul khair ba'dal khair, menunggu ya kebaikan setelah kita melaksanakan kebaikan. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendapatkan dunia tapi kehilangan akhirat. Jangan sampai kita memiliki banyak sekali harta atau kesempatan tapi sedikit yang kita gunakan untuk beramal. Atau jangan sampai kita sibuk bekerja, sibuk mencari uang, tapi kemudian kita meninggalkan
sholat. Jangan sampai itu terjadi. Maka pertanyaan penting untuk kita kemudian kita renungkan adalah, jika hari ini adalah hari terakhir untuk kehidupan kita, maka apa yang sudah kita lakukan itu? Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita sholat tepat waktu? Sudahkah kita memiliki amal yang banyak, bukan jaringan yang banyak, atau bukan pengaruh yang banyak, bukan. Tapi sudahkah seluruh rentetan-rentetan sukses akhirat ini kita tabung gitu. Karena itu jangan kemudian kita menunggu waktu, ya. Menunggu waktu, saya kan masih muda, ya. Saya masih muda, masih punya kesempatan. Jangan. Atau jangan menunggu tua dulu. Jangan menunggu tua baru kemudian kita tahu taubat. Tapi manfaatkan seluruh waktu kita untuk berbuat kebaikan dengan cara yang senang, dengan cara yang bahagia. Dengan cara yang bahagia. Sebagaimana konsep stansa dalam lagu Indonesia Raya itu, Mbak Yuli, itu Bung Hatta itu dalam konsep stansa Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya yang ketiga itu kan wajib hukumnya seluruh anak bangsa ini bahagia dengan tanpa melaksanakan kemaksiatan. Kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Karena itu hendaklah setiap orang, setiap kita itu kemudian memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Karena itu bertakwalah. Nah, takwa itu hiasannya adalah akhlak. Takwa itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memprioritaskan akhirat bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia. Justru menggunakan dunia sebagai ladang untuk kemudian kita menanam banyak sekali kebaikan. Harta yang kita miliki bisa jadi sedekah, ilmu yang kita miliki bisa akan menjadi bentuk amal jariah kita, atau kesempatan yang kita miliki ini bisa bernilai sedekah, dan keluarga kita pun bisa menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senyum yang saya bilang tadi, yang tanpa modal, ya, hanya membuka gigi saja, nah, itu pun akan menyelamatkan kita. Karena itu jangan bertanya apa yang akan saya dapatkan di dunia ini, tapi sebanyak apa yang telah kita lakukan untuk bekal akhirat. Jangan hanya kita kemudian harta kita menghitung harta kita sudah seberapa banyak. Karena di zaman modern seperti saat ini itu bahkan orang mati pun perlu biaya. Perlu biaya. Tapi hitung juga berapa banyak, ya, amal yang akan kita siapkan, yang kita bangun untuk akhirat. Jangan hanya mengejar kedudukan, jangan hanya kita mengejar popularitas di hadapan manusia, tapi kejarlah kedudukan yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallah. Ayat ini dikatakan berbuat baiklah.
bahwa dunia ini tetap kita mesti jalani adalah dalam rangka menuju sukses di akhirat. Dengan itu, jangan kita kemudian memperbanyak kemaksiatan-kemaksiatan dunia, karena sesungguhnya dunia ini hanya bersifat sementara. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Dan 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, telah kita dengarkan mimbar agama Islam. Temani ruang dengar Anda di Fakfa malam ini. Mendatang kami ajak Anda kita ikuti bersama drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Ambon dengan judul Teman Takkan Mati.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeay, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeah, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman, aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey, Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: My God, Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman akan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Sehatu.
1: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
2: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir, ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini.
3: Sampah.
2: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ, semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
4: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
0: Pro 1.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, terima kasih atas kesetiaan Anda memilih kami sebagai teman dekat. Kembali pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan hingga nanti menuju pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, informasi berikut ini kami kutip dari laman rri.co.id tentang kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga minggu kemarin 20 September 2026. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekbol pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekbol tunggal putra, soft tennis, serta karate. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus bertanding. Ia pun menilai capaian awal ini menjadi modal berharga guna memperkuat rasa percaya diri kontingen. Erick mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali pada Senin hari ini, 21 September 2026. Erick mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus memanjatkan doa demi kejayaan kontingen merah putih. Tim beregu putra soft tennis turut mengamankan medali perunggu melalui perjuangan ketat di babak penentuan.

Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas, diantaranya berbagai peristiwa alam terkait iklim, suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Fakta nyata perubahan iklim juga terjadi di Indonesia. Dilansir dari BMKG, fakta nyata perubahan iklim di Indonesia ditandai dengan fenomena kenaikan suhu. Apabila konsentrasi CO2 terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad ke-21, kenaikan suhu akan mencapai 3,5 hingga 4 derajat Celsius. Dampak nyata kenaikan suhu ditandai dengan salju yang tak lagi abadi, yaitu mencairnya es di puncak Jayawijaya. Selain itu, keberadaan pulau-pulau kecil juga terancam karena kenaikan permukaan air laut. Periode ulang anomali La Nina dan El Nino juga semakin singkat, yang awalnya terjadi 5 hingga 7 tahun, sekarang menjadi 2 hingga 3 tahun sekali. Nah, terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 yang dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim akan semakin melonjak. Itulah fakta nyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mengerahkan ribuan tenaga kesehatan antisipasi ancaman kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Karhutla di Sumatera dan Kalimantan berdampak kepada penurunan kualitas udara yang memicu melonjaknya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Juru bicara Kementerian Kesehatan Widiawati dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Bakom RI pada Senin 21 September 2026, ia menjelaskan tercatat lebih dari 151.000 kasus ISPA tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota hingga 16 September 2026. Kemenkes telah menyiagakan ribuan tenaga medis yang tersebar di 7 provinsi terdampak karhutla. Widiawati mengatakan keberadaan ribuan tenaga kesehatan untuk mendekatkan akses pertolongan medis bagi lebih dari 13 juta masyarakat. Selain itu, ribuan tenaga medis untuk memperkuat jajaran tenaga kesehatan daerah. Kemenkes juga mendistribusikan sejumlah bantuan logistik meliputi 1.927.554 lembar masker untuk perlindungan harian masyarakat. Selain itu, didistribusikan 280 unit mesin pekat oksigen dan 36 tabung oksigen guna mendukung pasokan oksigen kritis. Kemenkes menyiagakan penuh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak, mencakup 1.691 puskesmas dan 360 rumah sakit rujukan. Selanjutnya, 87 labkesmas untuk penanganan medis cepat dan pengujian kualitas udara. Kelompok rentan menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan dan perlindungan kesehatan selama masa tanggap karhutla. Penyakit bawaan tersebut seperti asma dan jantung.

0: Rif, saya mau bacurhat, Leh.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif.

Lalu ya, dari pukul 20 pendengar, selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali, nantinya pada pukul 21 atau jam 9 malam, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Fakfak, dan jangan lupa untuk terus update informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun,

0: Ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini apa memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu mendapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utoh Banja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27 ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Pak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros, Tuadeng, mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Toadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
22: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, meluluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam pendengar, kebersamaan kita di Musik Tradisional dan Budaya edisi Senin 21 September 2026 setelah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Lagu-lagu daerah hiasi ruang dengar Anda hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Nah, ini menurut Penny Iriana Marsetio selaku Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional. Agenda awal berasal dari undangan Kedutaan Besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Ia juga mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah Pinkan menerima undangan. Pinkan atau Persatuan Insan Kolintang Nasional. Dalam perkembangannya, agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Komponis dan etnomusikolog Dr. Frankie Raden mengatakan format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Menurutnya, repertoar di KBRI dapat mencakup lagu nasional dan lagu daerah. Lagu seperti Bagimu Negeri dan Indonesia Pusaka disebut dapat dimainkan bersama lagu-lagu daerah asal Minahasa. Sementara itu, penampilan di UNESCO memiliki misi berbeda karena Kolintang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Pendengar, melalui penampilan tersebut, Pinkan Indonesia ingin memperkenalkan Kolintang sebagai musik etnik asal Minahasa, Sulawesi Utara, dan berharap para pemain juga semakin matang dalam menjalankan peran sebagai pelestari Kolintang setelah mendapat pengakuan dari UNESCO.

0: Investasi keahlian salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas diri dan daya saing di dunia kerja. Dengan memiliki keahlian yang relevan dan up to date, dapat membuka lebih banyak peluang karir dan meningkatkan potensi penghasilan. Investasi keahlian juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja karena lebih kompeten dan dihargai dalam pekerjaan.
1: Keahlian dapat ditingkatkan dengan mengikuti kursus atau pelatihan, mendapatkan sertifikasi profesional, dan terus memperbaharui pengetahuan melalui seminar atau workshop. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar hal baru menjadi kunci kesuksesan.

tanda-tanda ini, diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Apa dari sudut negeri?
1: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat malam para pendengar, kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi malam ini Senin 21 September 2026, lagu-lagu barat era 80 hingga 90-an. Saya buka jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang mau gabung meramaikan segmen Ruang Rindu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Karena keterbatasan waktu ya, jadi bagi pendengar yang mau pilih lagu, saya penuhi pilihan lagu untuk penelpon pertama dan kedua, kemudian untuk penelpon ketiga dan seterusnya menyesuaikan begitu ya, boleh mengikuti lagu-lagu yang sudah dipilih itu untuk tiap putaran. Jadi buat Anda yang sudah biasa ikutan bersama kami, mana suaranya, atau yang belum pernah ikutan gabung, ayo segera gabung di 0811 495 9490. Penelpon perdana melalui jalur telepon WhatsApp. Selamat malam Pak Widi. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga Pak Widi, apa kabar?
1: Kabarnya baik. Mbak dan Mbak Aisyah.
0: Betul, Bapak.
1: Oh iya.
0: Malam ini kita
1: gimana kabarnya?
0: Kabar saya alhamdulillah baik, Bapak.
1: Ya.
0: Iya.
1: Lagunya tahun 90-an ya?
0: Iya, 80 hingga 90-an, Pak. Ini ada Pointer Sisters, Slow Hand, kemudian ada Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, ada Backstreet Boys, Show Me the Meaning, kemudian ada George Michael, Carly's Whispers, ada Stevie Wonder, I Just Call It to Say I Love You, ada Freddie Mercury, Love Me Like There's No Tomorrow, kemudian ada Deep Purple, When a Blind Man Sees, ada Shania Twain, You've Got Away, ada Phil Collins, Dance Into the Light, ada Saskia.
1: Ya.
0: Hah, yang mana Pak?
1: Phil Collins aja lagunya.
0: Phil Collins, oke. Salamnya ya. Untuk siapa Bapak?
1: Ya. Salam-salamnya buat Mbak Aisyah yang lagi tugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian ada Bang Luhut, ada Bu Padi dari Palu, ada Ayu Masuk di Maluku Tengah juga, ada Bu Ali di Pemekasan, mudah-mudahan dia monitor. Ada Bang Leman, ada Bang Buni juga di Manado. Kemudian ada Puna Masari di Sulawesi Barat, ada Pak Andi di Batam juga, Pak Nasrun di Palu, Bunda Emma, ada Bunda Ani di Manado juga ya. Ya, untuk kesemuanya ada salamnya ya. Mbak Aisyah, terima kasih. Salam sehat semua.
0: Iya,
1: terima kasih, permisi.
0: Selamat malam juga ya untuk Pak Widi yang sudah gabung sebagai penelpon perdana di putaran perdana pula melalui jalur telepon WhatsApp di 0811 495 9490.

0: Itu tadi ya satu lagu pilihan dari Pak Widi miliknya Phil Collins. Kembali saya sapa penelpon yang sudah gabung lagi ya melalui jalur telepon WA. Halo, selamat malam Bang Hadi.
1: Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mengorbankan memori lagu lagu
0: Kak Aisyah. Iya, apa kabar?
1: Begitu, kabarnya sehat selalu. Ini apa ya, Kak Aisyah? Apa namanya itu? Gak bisa masuk dari seluler ya.
0: Tidak bisa ya?
1: Diblokir katanya. Memblokir semua panggilan masuk katanya itu.
0: Kok bisa ya?
1: Iya, dari tadi siang itu.
0: Dari tadi siang, baik, terima kasih informasinya ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, Bang Hadi, lagu Mancanegara malam ini pilih yang mana nih? Ada Pointer Sisters, Slow Hand, ada Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, ada Backstreet Boys, Show Me the Meaning, ada George Michael, Carly's Whispers, ada Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, ada Freddie.
1: Itu aja,
0: I Just Call to Say I Love You, itu ya?
1: Iya, itu aja.
0: Siap, lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat diri sendiri dan buat semuanya aja juga ya lagunya ya. Salamnya buat Kak Aisyah sampai tiga sampai tuntas ya. Ada Pak Widi tadi ya yang baru turun, ada Bang Putra juga ya. Ada Bang Lai, Bang Luhut juga, ada Mas Fia, ada Luna Jega juga, ada Asti juga ya. Di mana Asti ini kemarin, kurang tahu di mana alamatnya itu. Dan untuk semuanya aja Kak Aisyah ya. Udah gitu aja Kak Aisyah, karena jaringan gak begitu mantap. Oke, gitu aja, terima kasih. Selamat malam Bang Hadi.
0: Iya, terima kasih kembali ya untuk Bang Hadi di ini ya, sudah gabung bersama kami di malam hari ini dengan satu pilihan lagu yang dipilih ya dari Stevie Wonder. Berikutnya di 0811-495-9490 saya nantikan kembali partisipasi Anda. Dan untuk Bang Hadi, terima kasih atas informasinya ya. Oke, berikutnya di belakangnya Bang Hadi, Ibu Ali, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu baik.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat, di sana juga sehat nih.
0: Iya sama Bu, gimana ba, nih?
2: Mbak Aisyah.
0: Gimana?
2: Mbak Aisyah, telepon biasanya kok nggak bisa ya memang.
0: Iya,
2: gitu.
0: Saya juga baru dapat info nih dari Bang Hadi.
2: Iya, gini kan saya ikut paketan sebulan belum habis nih. Nomor yang Anda tuju memblokir semua yang masuk gitu.
0: Informasinya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ali. Nanti coba dicek ya, coba kami cek dulu.
2: Terima kasih.
0: Iya, Ibu, lagu yang mana nih?
2: Lagunya apa?
0: Mancanegara malam ini kita bernostalgia.
2: Apa aja?
0: Ada Pointer Sisters, Slow Hand, ada Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, ada Backstreet Boys, Show Me the Meaning, ada George Michael.
2: Yang anu? Welcome itu loh Mbak Aisyah, Mbak Aisyah.
0: Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Salamnya untuk siapa nih?
2: Nyalam Mbak Aisyah untuk Bang beli itu beli Madu Widi katanya. Nanti sempat ini katanya susah masuk. Iya, memang sibuk ini selalu banyak pelengkapnya gitu. Ini fak memang susah ya gitu kan. Sama Pak Irwan, Pak Irwan nih, Ahmad Irwan.
0: Iya.
2: Di sana gitu di Jawa Barat. Terus Pak Freddy beserta ibu, terus barusan Bang siapa yang
0: Bang Hadi Dinias.
2: Apa barusan
0: Bang Hadi
2: Dinias, terus Bang Putra Pratama, Bang Pimpong. Bang siapa yang di fakta itu Mbak Isa?
0: Bang Putra, Bang Yoga,
2: Bang Putra, Satunya Mbak Isa, aduh kok jadi lupa.
0: Bang Yoga, Om Botak, ya, terus siapa lagi tuh?
2: Om Botak,
0: terus Bang Upa,
2: Mbak Isa yang
0: Bang Darwin, biasa, Bang
2: yang Darwin. Sama, pokoknya nggak pernah ini Mbak Isa, nggak pernah absen itu. Suaranya yang serak-serak itu.
0: Serak-serak, siapa ya? Buat para abang aja bun dari A sampai Z gitu.
2: Ya untuk semuanya aja sama ibu ibu Farida, ibunya nih belum, sama ibu Christine di Litoli. Iya deh Mbak Isa, sama tugas aja sehat dulu.
0: Oke okay, bu, salam bang, buat para cucu ya bun.
2: Ya Allah.
0: Ibu An,
2: terima kasih.
0: Salam buat cucu.
2: Nge, untuk Bang Putra Tengah juga selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali kasih untuk Ibu Ali. Pak Nasrun, selamat malam. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Sehat?
3: Ya, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat selalu. Ya.
0: Senang dengarnya ya kalau semua pada sehat, pada ceria.
3: Amin.
0: Silakan Bapak. Tapi
3: apa lagunya Mbak?
0: Ini lagu sudah dipilih ada dua, miliknya Stevie Wonder, kemudian ada Guns N' Roses. Ikutan ya Pak ya?
3: Oke, dan
0: ikut nanti saya
3: ya, ikut tadi ya. Iya. Iya, ikutan aja ya Mbak saya. Yang pertama-tama ya Mbak saya sahabat tugas, saya selalu ibu semua keluarga rumah, semua kurunya di Bapak yang bertugas, selamat malam selalu, selamat istirahat, salam satu hati semuanya. Ya sudah Mas Tarsel kompak semuanya lah, tempat kulit lagi kompak selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stevie Wonder kita dengarkan bersama, kemudian juga ada Guns N' Roses.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
1: Lagu yang baru saja kita dengarkan ya, miliknya Guns N' Roses dengan Welcome to the Jungle, merupakan salah satu lagu rock paling ikonik. Lagu tersebut dirilis pada tahun 1987 sebagai track pembuka dari album debut legendaris mereka. Ya, pendengar, lagu Welcome to the Jungle juga pernah sukses besar ya, dan berhasil menembus posisi nomor 7 di Billboard Hot 100 Amerika Serikat serta posisi nomor 24 di UK Singles Chart. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, apabila tidak bisa tembus melalui telepon biasa ataupun jaringan seluler, Anda bisa beralih ke jalur telepon WhatsApp. Karena tadi ada beberapa penelpon ya, coba hubungi lewat jalur telepon biasa tetapi tidak bisa tembus, beralih ke jalur telepon WA. Nomornya masih sama di 0811 495 9490. Masih ada beberapa pilihan lagu mancanegara tahun 80 hingga 90-an. Jadi saya masih nantikan juga ya partisipasi para pendengar, terutama untuk Anda yang saat ini lagi beraktivitas mungkin, atau yang lagi santai menikmati suasana malam di tempat Anda sambil mendengarkan siaran kami dengan pilihan lagu-lagu mancanegara era 80 hingga 90-an.

0: Saya terima lagi yang sudah gabung. Siapakah gerangan? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan siapa ini? Iya. Dengan Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi di Batam. Aisyah di sini, Bang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Aisyah di sini dengan Aisyah.
1: Oh, Aisyah. Aisyah.
0: Iya.
1: Apa kabar, Mbak Aisyah?
0: Kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya, Bang Andi?
1: Iya, kabar baik juga, Pak Aisyah. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Oke. Malam ini lagu mancanegara, Bang. Boleh dipilih lagunya nih.
1: Oh, sudah disiapkan.
0: Iya, sudah disiapkan. Ini ada Pointer Sisters.
1: Oh, gitu.
0: Slow Hand, kemudian ada Backstreet Boys, Show Me The Meaning, ada George Michael, Carly's Whispers, ada Freddie Mercury, Love Me Like There's No Tomorrow, ada Deep Purple, When A Blind Man Cries, kemudian ada Shania Twain, You've Got Away, ada Saskia.
1: Ah, itu aja, Shania Twain ya.
0: Shania Twain, oke.
1: Shania Twain aja.
0: Baik, salamnya untuk siapa?
1: Nggak ada itu, Mbak. Nggak ada, nggak bisa kita pilih sendiri, kita lagu sendiri, nggak bisa ya.
0: Lagi iya, siapkan, ya. Ini sudah kami siapkan, pendengar tinggal.
1: Oh iya, oke deh.
0: Iya, Bang.
1: Shania Twain aja ya.
0: Boleh.
1: Ya. Salamnya pertama buat Mbak Aisyah, bersama Pratona, semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
1: Terus ada Ibu Farida, Pak Widi Tokyo, dan semua-semuanya aja tanpa kecuali dari S sampai Z disenggol semuanya. Oke, Mbak Aisyah, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali kasih untuk Bang Andi di Batam. Bang Putra Tenga, selamat malam. Halo. Halo Bang Putra. Apakah dapat mendengarkan suara saya? Halo. Halo Bang Putra. Oke, sayang sekali tak ada suaranya ya. Ini mungkin pengaruh sinyal yang kurang bagus nih. Oke, saya coba terima lagi Bang Putra. Selamat malam.
2: Iya Mbak Aisyah, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, bagaimana kabar Bang Putra? Sehatkah?
2: Alhamdulillah, itu sehat.
0: Baik, alhamdulillah, iya. Senang dengarnya kalau pada sehat semua nih. Salam ya, salam. Lagunya yang mana nih Bang Putra?
2: George Michael saja.
0: George Michael, oke. Salamnya?
2: Oke, yang pertama untuk Mbak Aisyah, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dalam lindungan yang Maha Kuasa. Oke, ada Bunda Natalia, ada Pak Masul, ada Bang Andi dari luar, ada Hadi, ada Bang Le, ada juga Mas Lia, ada Bang Kli, ada Ibu Ellen, ada Widi, Ahmad Irwan, juga ada Ibu Ani. Dirangkul saja sudah semua-semua ini.
0: Iya.
2: Juga perlu bermalam hari ini. Salam kompak semua.
0: Oke. Okay.
2: Oke Mbak Aisyah, selamat malam. Terima kasih dengan itu. Rumah berbagi rindu mewari lewat lagu.
0: Mantap. Kembali kasih untuk Bang Putra Tengah di Fak Fak.

angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Kata putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

Lalu ya, dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, teruntuk Anda yang ingin gabung, silakan saja di 0811-495-9490. Pilihan lagu-lagu mancanegara tahun 80 hingga 90-an. Yang sudah pada gabung tadi, terima kasih atas kebersamaannya. Dan yang belum gabung, yang ada di daerah Fak-Fak ataupun di luar daerah Fak-Fak, mana ya suaranya, ditunggu di jalur telepon WA. Apabila mungkin ada di antara Anda yang saat ini hubungi kami melalui telepon biasa tetapi tidak bisa tembus, Anda bisa beralih ke jalur telepon WhatsApp di nomor yang sama, nomor yang sudah disebutkan tadi. Ini masih ada beberapa pilihan lagu-lagu mancanegara, di antaranya dari Pointer Sisters, ada juga dari Backstreet Boys, ada Freddie Mercury, ada Deep Purple, ada Saskia, ada Charles, kemudian ada Paula Abdul. Yang ingin gabung silakan ya, saya nantikan partisipasinya untuk ramaikan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

Teruntukan yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Rush Rush, satu lagu yang baru saja berlalu ya, merupakan lagu balada pop legendaris yang dibawakan oleh

Penyanyi asal Amerika Serikat Paula Abdul dirilis pada tahun 1991. Berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya yang bernuansa upbeat dance pop, lagu Rush Rush menampilkan sisi emosional Paula lewat melodi bertempo lambat dengan iringan instrumental biola yang kental. Lagu yang diciptakan oleh Peter Lord ini sukses besar ya secara komersial. Dan pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, tak terasa kita berada di menit ke-54 di jam 22 waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, edisi 21 September 2026. Sekali lagi, terima kasih untuk Anda yang sudah pada gabung ya bersama kami di malam hari ini. Sekalipun ada gangguan di telepon biasa, tetapi partisipasi Anda lewat jalur telepon WA juga kami beri apresiasi untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Ya, kita pisah di segmen Ruang Rindu. Yang belum sempat gabung di malam ini, esok malam kami akan hadirkan kembali Ruang Rindu untuk Anda. Lewat lagu ini saya berikan buat semua ya, para pecinta Ruang Rindu dari Sabang sampai Merauke, miliknya Deep Purple.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kita berada di segmen terakhir musik informasi. Teruntuk Anda yang masih setia bersama kami, terima kasih ya atas kebersamaannya. Dan kami punya informasi dari dunia hiburan. Ini tentang Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne IHFFM 2026 resmi diperkenalkan kepada publik, yakni melalui konferensi pers di kantor Foreign Policy Community Indonesia, Jakarta pada Kamis lalu 17 September 2026. Wandara FPCI dan Indonesian Diaspora Network Global Dino Pati Jalal menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Inisiatif IHFFM 2026 lahir dari gagasan Intan Kifli, Festival Kurator Kraken Entertainment Australia, dan Diana Lestari, Presiden Perwira INC Australia. Event Director IHFFM 2026, Sulistiawan Wibisono, berharap ajang ini dapat berlanjut ke negara lain setelah sukses di Australia. Sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang, seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan Ritual Gaib. Festival ini juga dihadiri jajaran aktor ternama seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Hamis Daud, hingga Shalom Razadeh untuk berinteraksi langsung dengan penonton internasional. Melbourne dipilih sebagai tuan rumah karena kedekatan geografis, kekuatan kultural, serta statusnya sebagai pusat industri teater dan film. Festival Kurator IHFFM 2026, Intan Kifli mengungkapkan misinya membawa film horor Indonesia ke pasar internasional setelah melihat besarnya antusiasme warga Australia. Ia membagikan strateginya dalam menembus pasar global tanpa selalu bergantung pada jalur distribusi tradisional. Ya, pendengar, untuk updatean informasi lainnya, ini bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Pendengar temani ruang dengar Anda di suasana malam ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi, dan bagi Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya, salam semangat ya untuk Anda. Namun bagi Anda yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat, mudah-mudahan mimpi yang indah, dan tentunya persiapkan diri Anda untuk esok ya, akan mulai dengan segala aktivitas seperti biasanya. Saya masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, namun ini ada informasi juga ya, untuk informasi tentang wajah berminyak. Nah, siapa tahu ada di antara pendengar yang memiliki wajah berminyak. Wajah berminyak ini terjadi ketika kulit menghasilkan terlalu banyak minyak ataupun berminyak ya, sehingga kulit terlihat lebih mengilap dan berkilau. Cara penyebab kulit berminyak cukup beragam, mulai dari faktor genetik, perubahan hormon, usia, perubahan iklim atau udara, hingga penggunaan produk kecantikan yang kurang tepat. Wajah berminyak terjadi ketika kelenjar minyak memproduksi sebum berlebih. Kondisi ini bisa membuat wajah tampak mengilap, terasa lengket, dan lebih mudah mengalami penyumbatan pori-pori. Ada beberapa cara mudah membersihkan wajah berminyak. Yang pertama adalah cuci wajah dengan pembersih lembut. Kemudian bilas dengan air suam-suam kuku, keringkan dengan lembut, dan jangan lupa gunakan pelembab ringan. Kemudian jangan lupa juga untuk memberikan tabir surya. Gunakan tabir surya SPF 30 atau lebih dengan tekstur ringan. Ini membantu melindungi kulit dari paparan sinar UV. Kemudian gunakan kertas minyak bila perlu. Jika wajah mengilap di siang hari, tekan kertas minyak secara perlahan pada area berminyak. Hindari mengusapnya terlalu keras. Ya, pendengar, kebiasaan yang sebaiknya dihindari adalah mencuci wajah terlalu sering atau lebih dari yang diperlukan. Menggunakan lemon, baking soda atau pasta gigi langsung pada wajah. Memencet komedo dan jerawat, memakai produk yang membuat kulit terasa sangat kering atau perih. Nah, itu adalah beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Adapun tips penting, wajah berminyak tidak harus dibuat kesat berlebihan. Kulit yang bersih, nyaman, dan terhidrasi lebih baik daripada kulit yang terus-menerus dikikis minyak alaminya.

Tahukah Anda, laba-laba pemburu raksasa atau giant huntsman spider punya panjang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba bernama ilmiah Heteropoda maxima ini adalah laba-laba terbesar dari keluarga laba-laba huntsman Parasidae, dan ada 1.300 jenis dari keluarga laba-laba ini yang dapat ditemukan di Laos, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 5 cm dengan rentang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini juga jarang terlihat karena lebih sering tinggal di dalam gua. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 2001 di Laos oleh seorang ahli laba-laba bernama Peter Jagger. Laba-laba ini juga dinamakan laba-laba pemburu, bukan tanpa sebab karena memang mereka aktif memburu atau mencari mangsa. Hal ini berbeda dengan perilaku laba-laba pada umumnya yang membuat jaring dan menunggu mangsa terperangkap. Laba-laba raksasa ini berburu dengan berjalan atau bahkan berlari menggunakan kakinya yang panjang. Mereka bisa berlari sekitar 1 meter per detik. Mereka mengejar mangsanya, lalu menggigit dengan racun yang dapat melumpuhkan mangsa. Setelah itu, barulah mereka menyantapnya. Mangsa dari laba-laba ini yaitu serangga atau hewan-hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Karena ukurannya yang besar, laba-laba jenis ini sering salah diklasifikasikan sebagai tarantula. Padahal mereka adalah dua spesies yang berbeda. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat posisi kaki. Laba-laba pemburu raksasa memiliki kaki yang terentang ke samping seperti kepiting. Karena itu mereka juga dikenal sebagai laba-laba kepiting raksasa. Laba-laba jantan memiliki kaki yang lebih panjang daripada laba-laba betina, namun tubuh laba-laba betina lebih besar, sedangkan tarantula memiliki kaki yang melengkung ke bawah, menekuk di bawah tubuhnya.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Lalu dari pukul 23, pendengar, harus saya akhiri kebersamaan kita di Fak-Fak Malam ini, Senin 21 September 2026, dengan berbagai segmen yang telah dihadirkan untuk Anda. Insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Selasa tanggal 22 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petandean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 1 yang dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz kembali menemani ruang dengar Anda di hari ini Selasa tanggal 22 September 2026 bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Yang mana kami buka siaran ini pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Dan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga kembali kami satukan diri dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Fak-Fak Siang juga ya dengan berbagai informasi hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Baik, demikian sederetan segmen yang akan menemani suasana Anda di pagi hingga siang. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Baik, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi hari ini, saya temani Anda di Mutiara Pagi. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah kita persiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Dan tentunya kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur ya dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin ya, walaupun tidak seperti apa yang kita harapkan deh, insyaallah segala apa yang tertunda di hari ini dapat dilaksanakan di esok hari nanti, dan apa yang tertunda di hari kemarin mudah-mudahan di hari ini ya semuanya dapat terlaksana di hari ini. Baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Baik pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami di suasana pagi ini ya, apalagi untuk Anda yang kaum muslimin dan muslimah yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh ataupun juga yang baru saja bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh ya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya segala aktivitas di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar ya. Sukses selalu dan tetap semangat untuk Anda ya, mungkin ya tentunya selalu siap juga ya dengan berbagai tantangan dan rintangan yang akan dihadapi ya, semoga kehadiran kami di pagi ini juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak, ada bahagia selalu untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Sukses untuk Anda semuanya. Kehadiran kami juga di pagi ini dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Dari tempat tugas kami mengucapkan selamat pagi, salam bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih.

0: Eh, air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain, Kak. Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur, oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga, Kak? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air, oh.
1: Yang debu nama BPA itu, Kak?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketombu kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga, eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi hari ini. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi, dan baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Katolik di manapun berada, yang tentunya di pagi ini juga ya sudah mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya, diawali dengan ibadah pagi bersama keluarga. Menemani suasana Anda di pagi ini, pendengar mendatang, Anda dapat ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Mendengarkan Sabda dan Melaksanakan, yang akan disampaikan oleh Maria Yanti Oktaviandi, SPD. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Salve, salam sejahtera untuk kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para pendengar setia RRI Fakfak dimanapun Anda berada, khususnya umat Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Maria Yanti Oktaviani, SPD, penyuluh ahli pertama agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak dalam mimbar agama Katolik RRI Fakfak. Tema kali ini adalah mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Dari studio saya ucapkan selamat mengikuti. Pendengar setia yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas cinta yang begitu besar kepada kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena engkau telah memberkati kami, memberkati para pendengar setia RRI Fakfak dimanapun berada, dan memberkati hambamu ini yang sebentar lagi akan membaca dan merenungkan sedikit dari firmanmu. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan Roh Kudusmu, berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu hari ini. Berkati juga para pendengar setia RRI Fakfak, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh menjadi bekal bagi kehidupan rohani kami setiap hari. Bapa di surga, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami percaya engkau akan mendengar dan mengabulkannya. Demi Kristus.

Para pendengar yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Inilah Injil suci menurut Matius. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mendekati dia oleh karena banyak orang. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Jawabnya kepada mereka, "Ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya." Demikianlah Injil.

RRI dimanapun Anda berada, yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam Injil hari ini, kita mendengarkan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk menemuinya. Namun karena banyak orang mengerumuni Yesus, mereka tidak dapat langsung mendekatinya. Ketika Yesus diberitahu bahwa ibu dan saudara-saudaranya sedang mencarinya, Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya." Sabda Yesus hari ini bukan berarti ia menolak atau tidak menghormati Bunda Maria, ibunya. Sebaliknya, Maria justru menjadi teladan utama. Orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Maria menerima kehendak Allah dengan rendah hati dan berkata, "Jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa menjadi keluarga Allah bukan hanya karena menyebut diri sebagai orang Katolik, rajin berdoa, atau datang ke gereja. Semua itu penting, tetapi iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan sabda Allah berarti membiarkan sabda itu menyentuh hati kita. Melaksanakan sabda Allah berarti mengubahnya menjadi tindakan nyata. Kadang-kadang kita mudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi sulit melaksanakannya. Kita mendengarkan tentang kasih, tetapi masih sulit mengampuni. Kita mendengarkan tentang kerendahan hati, tetapi ingin dipuji. Kita mendengarkan tentang kepedulian kepada sesama, tetapi terkadang kita lebih sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Di dalam keluarga, sabda Tuhan dapat kita wujudkan dengan menghormati orang tua, mengasihi pasangan, mendidik anak dengan kasih, dan saling mengampuni. Para pendengar setia RRI yang terkasih dimanapun Anda berada, siapakah Yesus bagi kita? Pertanyaan Yesus dalam Lukas bab 9 ayat 18-21 bukan sekedar survei opini publik, melainkan sebuah ujian kedalaman pengenalan pribadi murid-murid terhadap dirinya. Ketika Yesus bertanya, kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab dengan sangat lancar. Mereka menyampaikan tanggapan masyarakat sekitar. Ada yang menyebut Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah satu nabi terdahulu yang bangkit. Sangat mudah bagi para murid-murid untuk menceritakan apa yang orang katakan tentang Yesus. Namun, Yesus menatap mereka dan menggeser pertanyaannya menjadi jauh lebih personal. Menurut kamu, siapakah aku ini? Disinilah Petrus, mewakili para murid, menjawab dengan tegas, "Mesias, anak dari Allah." Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa refleksi untuk kita hari ini, yaitu dari kata orang menjadi pengalaman pribadi. Seringkali kehidupan iman kita berhenti pada tingkat kata orang. Apa kata orang tua, kata khotbah di gereja, atau kata buku-buku rohani. Namun, iman yang sejati tidak bisa dibangun atas pengalaman orang lain. Yesus bertanya secara pribadi kepada Anda hari ini. Siapakah aku bagimu? Apakah dia hanya sekedar pahlawan sejarah yang membuat mujizat saat kita butuh, atau dialah Tuhan dan penyelamat dalam setiap hembusan napas kita? Pengakuan yang menurut
komitmen mengakui Yesus sebagai Mesias. Berarti mengakuinya sebagai Raja dan Pemimpin atas seluruh hidup kita. Setelah pengakuan Petrus, Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Pada saat itu, dan segera melanjutkan dengan pemberitahuan tentang penderitaan, penolakan, serta kematian di salib. Hal ini mengajar kita bahwa mengikut Mesias bukan hanya soal mencari berkat dan kejayaan, melainkan juga kesediaan, memikul salib, dan setia mengikut Dia. Demikian renungan pada hari ini, semoga kita semua hidup dan kita semua dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Semoga demikian. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, marilah kita menutup rangkaian kita pada hari ini dengan berdoa, doa penutup. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Kuatkanlah hati kami agar selalu percaya akan penyertaan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, supaya kami mampu hidup dalam kebenaran, kasih, dan damai sejahtera. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Berkatilah keluarga, pekerjaan, dan setiap aktivitas kami hari ini. Semoga terang kasih-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam

0: benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di suasana pagi hari ini, dan tentunya tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, begitu juga untuk adik-adik pelajar ya. Oke, yang belum bangun ayo segera bangun ya, waktu begitu cepat berlalu.

untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ataupun berangkat ke sekolah ya. Mungkin ada peralatan sekolah yang harus disiapkan atau ada pekerjaan rumah yang mungkin belum sempat diselesaikan ya. Dengan bangun lebih awal tentunya bisa mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan diri juga untuk melangkah ke tempat tugas masing-masing. Baik, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda di pagi ini. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Bupati Fak-Fak Semon Dahlan meminta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak-Fak lebih berhati-hati menggunakan media sosial karena setiap unggahan dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta seluruh pedagang yang telah terdaftar di Pasar Tumuruni segera menempati lokasi yang telah disiapkan. Bersama saya, Hatijah Bacuh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, Bupati Fakfak Samuel Dahlan meminta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak lebih berhati-hati menggunakan media sosial karena setiap unggahan dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi bersama ASN di halaman kantor Bupati Fakfak, menyusul adanya unggahan terkait gangguan penerbangan akibat cuaca buruk dan angin kencang. Samuel menilai gangguan penerbangan akibat faktor cuaca merupakan kondisi alam yang juga dapat terjadi di daerah lain, sehingga tidak perlu diperbesar melalui media sosial. Ia menegaskan ASN merupakan abdi negara dan masyarakat yang wajib menjaga etika serta profesionalisme termasuk di ruang digital. Selain memberikan peringatan kepada seluruh ASN, Bupati juga memerintahkan Kepala BKPSDM Kabupaten Fakfak, Ahmad Pelu, untuk memproses akun ASN yang dinilai menyebarkan unggahan provokatif sesuai ketentuan yang berlaku. Samaun menekankan bahwa ASN harus mampu membedakan ruang pribadi dengan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah, karena setiap pernyataan membawa konsekuensi terhadap kepercayaan publik. Ia berharap ASN tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga menjadi contoh dalam menjaga ketenangan dan persatuan masyarakat di ruang digital. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta seluruh pedagang yang telah terdaftar di Pasar Tumburuni segera menempati lokasi yang telah disiapkan. Laporan Anwar Lamohan.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak meminta seluruh pedagang yang telah terdaftar segera menempati kembali tempat usaha di Pasar Tumburuni. Imbauan tersebut disampaikan menyusul selesainya pembangunan pasar yang sebelumnya disiapkan untuk menampung pedagang korban kebakaran tahun 2018 lalu. Kepala Disperinda Kabupaten Fakfak Mohjak Krengen mengatakan Pasar Tumburuni sebelumnya terbakar pada 2018 sehingga pemerintah mengalihkan para pedagang ke Pasar Kelapa II sebagai lokasi sementara. Setelah pembangunan Pasar Tumburuni selesai, para pedagang yang sebelumnya ditempatkan di Pasar Kelapa II diarahkan kembali ke pasar yang telah disiapkan pemerintah. Menurutnya, Pasar Tumburuni telah diresmikan pada 15 November 2025 lalu dan penempatan pedagang dilakukan sesuai dengan tempat serta porsi yang telah ditentukan. Pemerintah kemudian meminta para pedagang yang telah terdaftar segera menempati kembali tempat masing-masing sehingga seluruh area pasar dapat kembali berfungsi secara optimal.
2: Pasar Tumburuni awalnya dulu terbakar tahun 2018 itu sehingga semua pedagang itu mau kemanakan. Pemerintah mengambil alih untuk dialihkan ke Kelapa II yang saat ini kita sementara sudah selesai kita pembuatan pembangunan Pasar Tumburuni, itu akan mereka segera kembali. Karena Pasar II di waktu tahun 2018 itu untuk merelokasi para korban kebakaran waktu itu, sehingga pedagang-pedagang itu ditempatkan pada pasar sementara Kelapa II. Tahun 2025 peresmian pasar di bulan November, tanggal 16 November itu sudah resmi. Setelah pedagang semua dimasukkan sesuai dengan porsinya di pada meja batu dan kios emperan, itu pada Pasar Tumburuni pada tanggal 17 Agustus 2025. Saat ini Kadis Perindak menyampaikan untuk segera mereka pindah dari Kelapa II untuk masuk ke tempat-tempat sudah siapkan sesuai dengan nomor posisi yang ada.
1: Ia menjelaskan penempatan pedagang dilakukan berdasarkan tempat yang telah ditetapkan pemerintah, baik meja los maupun kios dan emperan. Pemerintah berharap seluruh pedagang dapat mengikuti pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan di Pasar Tumburuni berjalan tertib. Yang menambahkan perpindahan pedagang juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah daerah dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Karena itu, pedagang yang telah terdaftar diminta segera menempati tempat yang telah disediakan dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Anwar melaporkan.

0: Kenaikan harga bahan pokok dan penting di fak-fak umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Laporan Jen Wardi.
1: Saudara, perkembangan harga sejumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Fak-Fak mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari cuaca ekstrim, keterbatasan pasokan dari daerah sentra produksi, hingga tingginya biaya distribusi melalui jalur laut. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak, Bahman S. Moko Ginta mengatakan, kenaikan harga pada umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Menurutnya kondisi tersebut juga diperparah dengan kendala jalur distribusi logistik menuju Fak-Fak dengan keterlambatan kapal termasuk kapal tol laut dan kapal penumpang yang menjalani docking turut mempengaruhi kelancaran pasokan sejumlah komoditas ke daerah.
2: Terkait dengan perkembangan harga kemudian beberapa komoditas dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah Kabupaten Fak-Fak pada umumnya kenaikan harga dipicu oleh pasokan dari daerah sentra produksi ya, bisa terjadi akibat faktor cuaca ekstrim seperti musim kemarau kemanjangan sampai saat ini terjadi, hambatan jalur distribusi logistik antar pulau atau keterlambatan kapal itu dalam hal ini posisi kapal tol laut dan kapal putih mungkin pada posisi kapal docking, kemudian modal yang didapat dari pemasok. Saya dapat jelaskan di sini rinciannya itu untuk harga cabai melonjak akibat minimnya pasokan dari petani lokal yang berdampak kekeringan kemarau, kemudian modal yang didapat relatif tinggi dan ditambah biaya logistik kapal laut. Kemudian untuk sayur mayur hijau lokal seperti kangkung, sawi, bayam mengalami penurunan drastis di pasar sehingga menyebabkan harga eceran sayur bisa 2 kali lipat dari harga normal.
1: Ia menyebutkan faktor cuaca ekstrim di daerah pemasok dapat mempengaruhi produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen. Kabupaten Fak-Fak juga masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sehingga ketika produksi di daerah asal menurun, jumlah komoditas yang masuk ke Fak-Fak ikut terbatas dan berdampak terhadap harga. Untuk menjaga ketersediaan komoditas di pasar Fak-Fak, pedagang disebut telah berupaya mendatangkan sayuran dan cabai dari sejumlah daerah, di antaranya SBT, Bula, Wahai, dan Sorong. Sementara itu, pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok terus dilakukan setiap hari melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan. Januar dimelaporkan.

0: Porta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Fakfak, Papua Barat hingga saat ini masih dalam kondisi stabil. Pemerintah daerah memastikan pasokan sejumlah komoditas utama termasuk beras, daging, dan telur masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak, Bahman S. Mokoginta mengatakan kondisi pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting hingga saat ini masih terjaga. Menurutnya, kestabilan tersebut didukung oleh ketersediaan pemasok serta distribusi barang yang masih berjalan, di mana pemerintah daerah terus memantau kondisi pasokan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
1: Kebutuhan barang pokok dan barang pokok penting termasuk beras dan ini sampai hari ini masih terjaga stabil. Kaitan dengan keberadaan dan tingkat pemasoknya pasti masih mencukupi. Kaitan dengan distribusi maupun pasokan dan ada hari ini. Tentu kalau kaitan beras tentu kami tetap berkoordinasi dengan Bulog dan untuk posisi hari ini masih terjaga. Daging, telur masih pemasukannya masih. Kemudian juga tentu hambatan kita di sini kan kaitan tol laut juga itu kan biasa mendistribusikan berkaitan dengan telur. Sehingga terkait dengan pasokan melalui tol laut ini hanya sebulan sekali informasi. Nah, kalau untuk kaitan Bulog juga berarti itu tetap terjaga kaitan dengan kondisi beras dan lain-lain.
0: Meski demikian, distribusi sejumlah komoditas masih menghadapi tantangan terutama terkait transportasi laut. Bahman menyebut pasokan telur salah satunya masih berkaitan dengan distribusi melalui tol laut yang informasinya diterima secara berkala. Untuk data kondisi beras dan komoditas lainnya, laporan yang tersedia saat ini baru mencakup hingga Juli. Sementara data Agustus dan September masih dalam proses penyiapan. Perubahan pola pengelolaan sampah membutuhkan proses karena masyarakat telah terbiasa mencampur seluruh jenis sampah sebelum dibuang. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak terus memperkuat sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku dalam memilah dan mengelola sampah dari tingkat rumah tangga. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Indo mengatakan sosialisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap. Dikatakan pada saat peluncuran program, pihak kelurahan telah mengundang ketua RT, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk membangun sinergi dalam pelaksanaannya. Menurutnya, pelaksanaan program di lapangan juga mendapat dukungan dari unsur TNI dan Polri. Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk membantu pemantauan dan pengawasan agar pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan tujuan program.
3: Terkait dengan sosialisasinya, tentu kita masih bertahap seperti yang kita lakukan pada saat launching itu. Kita sudah mengundang RT-RT, ada tokoh adat, tokoh agama juga untuk bagaimana caranya kita bersinergi dan didukung juga oleh TNI Polri bersinergi untuk ketika kita bergerak nanti di lapangan tentunya kita juga harus membocor. Maka kami sudah diberikan tempat sampah dari DLH, yaitu tempat sampah itu ada 3 jenis sampah yang akan dikelola sebanyak 50 unit untuk Fakfak Utara, untuk Fakfak Selatan juga 50 unit. Harapannya masyarakat dapat tertib. Tentunya pengawasan ini perlu dilakukan oleh semua pihak. Nah, kolaborasi ini bukan hanya melibatkan pemerintah daerah, ada lintas sektor di dalamnya. Ada TNI dan Polri juga ikut memantau dan mengawasi sebagai mitra kerja pemerintah. Sosialisasi yang paling efektif adalah sosialisasi di rumah tangga, door to door, tidak hanya melalui informasi dan sebagainya, tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan. Karena memang perubahan paradigma ini sungguh sangat berat, karena kita mengatakan sampahku tanggung jawabku itu sampah ini kan tidak disatukan seperti sebelum-sebelumnya. Misalnya saya punya sampah plastik, sampah botol, sampah apa organik sesama, kan saya gabung jadi satu, saya bawa, saya buang ke TPA. Tapi sekarang kan tidak boleh ya, sekarang kita pisahkan untuk mempermudah dan untuk ada nilai ekonomi di dalamnya.
2: Ia menjelaskan perubahan pola pengelolaan sampah membutuhkan proses karena masyarakat sebelumnya terbiasa mencampur seluruh jenis sampah sebelum dibuang. Ia berharap berharap pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama sehingga program pemerintah daerah dapat berjalan dan mendukung terwujudnya Fak-Fak yang bersih dari sampah. Januar di melaporkan.

0: Penerapan kolaborasi dual track ekosistem dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan rumah tangga. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kelurahan Fakfak Utara dipilih sebagai pilot project penerapan kolaborasi dual track ekosistem dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak Papua Barat. Program tersebut diarahkan untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan rumah tangga. Lurah Fakfak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengatakan, pemilihan wilayahnya sebagai proyek percontohan berkaitan dengan upaya pemerintah mendorong perubahan mindset masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah. Menurutnya, persoalan sampah menjadi perhatian karena tiga distrik dengan produksi sampah terbesar di Kabupaten Fakfak, yakni Distrik Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah. Kondisi tersebut turut berdampak pada wilayah Kelurahan Fakfak Utara dan Fakfak Selatan. Ia menjelaskan tingginya volume sampah serta kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA yang semakin penuh dan tidak mampu menampung seluruh sampah sehingga membutuhkan inovasi dalam pengelolaannya.
2: Terkait dengan kita dipilihnya sebagai pilot project kolaborasi dual track ekosistem yang lagi dicanangkan kemarin, bagaimana caranya kita melakukan perubahan mindset terkait dengan pengelolaan sampah. Seperti yang kita ketahui, tiga distrik besar di Kabupaten Fakfak, Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah, penghasil sampah terbesar itu ada di wilayah Distrik Fakfak. Tentunya berdampak juga pada dua kelurahan, yaitu Fakfak Utara dan Fakfak Selatan. Oleh karena itu, dengan banyaknya volume sampah, terus penuhnya TPA yang tidak dapat lagi menampung sampah, maka pemerintah harus melakukan banyak inovasi. Salah satu yang dilakukan oleh DLH, Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR, adalah melakukan inovasi kolaborasi dual track ekosistem di mana pengelolaan sampah itu dimulai dari dalam rumah. Dimulai dari dalam rumah, yaitu ketika sampah itu mau diangkut, dimuat, dan dibawa ke TPA itu sudah dipisahkan. Sampah organik, sampah non-organik, misalnya plastik, kaca, terus sisa makanan, itu semuanya dipilah dari rumah. Sehingga volume sampah di TPA itu sudah sedikit, bahkan tidak sebesar sebelumnya.
1: Selain mengurangi beban TPA, Muhammad Irwansyah menyebut program tersebut juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sampah plastik dapat dikelola melalui bank sampah Fakfak Hijau sehingga masyarakat dapat menukarkan sampah yang dikumpulkan dan memperoleh nilai ekonomi. Sementara sampah organik juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk maupun energi setelah melalui proses pengelolaan lebih lanjut. Karena itu, ia berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah sejalan dengan visi pemerintah daerah melalui program Bersih Kotaku. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Kamandu Tetar Distrik Kuartutin pada tahun 2026 memfokuskan pembangunan fisik pada pembuatan pintu dan jendela untuk rumah warga. Program tersebut menjadi bagian dari pemanfaatan dana kampung yang bersumber dari APBN tahap 1 dan tahap 2 tahun 2026. Kepala Kampung Kamandu Tetar Franky Tuturop mengatakan, pembangunan pintu dan jendela menjadi salah satu program fisik yang dilaksanakan pemerintah kampung pada tahun ini. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Senin 21 September 2026. Menurutnya, jumlah pintu yang dibuat untuk rumah warga mencapai 16 unit. Sementara untuk jendela, jumlah yang dikerjakan mencapai 140 unit secara keseluruhan. Ia menjelaskan jumlah tersebut merupakan akumulasi pembangunan yang dilaksanakan melalui dana kampung dari APBN tahap 1 dan tahap 2. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan fisik tersebut mencakup seluruh alokasi yang telah direalisasikan pada tahun 2026. Pembangunan pintu dan jendela tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan rumah warga di Kampung Kamandu Tetar. Pemerintah kampung berharap program tersebut dapat memberikan manfaat langsung dan meningkatkan kenyamanan rumah masyarakat. Ia menambahkan pelaksanaan pembangunan fisik menjadi bagian dari program pemerintah kampung yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta memberikan manfaat bagi warga Kampung Kamandu Tetar. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Eh Ipa, kau dari mana?
3: Oh, beta baru dari pasar. Kau sendiri dari?
2: Wah, sabar dari kantor Bapenda, OPI bayar pajak bumi dan bangunan.
3: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
2: Aduh Ipar, sah hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasal.
3: Kalau terlambat kena denda kan?
2: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
3: Maksudnya?
2: Ya dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
3: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
2: Betul itu Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
3: Sip Ipar.
2: Mantap. Dan ingat Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026, dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB, bisa pi cek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
3: Siap Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak.
4: RRI BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Selasa tanggal 22 September 2026, kami sampaikan satu buah pemberitahuan berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak, ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak. Isi pemberitahuan sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan air besar, maka dengan ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami perubahan yang belum bisa dijadwalkan untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi seluruh wilayah Puncak, meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Tengku Umar, Jalan Cendrawasi dan sekitarnya, Jalan Ishak Telusa dan sekitarnya, Jalan Imam Bonjol atau Air Merah, Jalan Nuri Dalam, Jalan Mambruk Dalam dan seluruh wilayah Wagom Atas. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal. Sebagai langkah antisipasi selama masa gangguan, kami menyediakan fasilitas kran umum yang dapat diakses di beberapa lokasi berupa Jalan Jenderal Sudirman atau Kantor Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak, Jalan Imam Bonjol, Kompleks T Wagom atau depan rumah Bapak Haidin Masri, dan Polsek Jalan Kokas. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pemberitahuan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami dan tentunya sudah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya ataupun hendak menikmati hidangan pagi ataupun sarapan pagi ya, sebelum melaksanakan berbagai rutinitasnya di hari ini, memberikan semangat baru, memberikan tenaga juga ya untuk menyelesaikan berbagai tugas-tugas dan aktivitas di hari ini. Ya, apalagi untuk adik-adik pelajar ya, jangan lupa untuk sarapan pagi. Ya, walaupun sedikit ya, walaupun hanya secangkir teh di pagi hari atau juga secangkir susu, jangan lupa untuk dinikmati karena bisa memberikan tenaga dan semangat ya untuk melaksanakan aktivitasnya di sekolah ya, ataupun bisa mengikuti pelajaran yang penuh semangat ya, tidak letih dan lesu. Oke, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Begitu juga untuk Anda yang berada di luar kota Palafak-Fak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Ada semangat baru untuk Anda di hari ini, walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan, tapi saya yakin Anda mampu untuk melewati setiap tantangan tersebut dan menyambut pagi ini dengan penuh semangat dan keceriaan, sehingga apapun aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda dengan berbagai segmen hingga siang hari nanti. Dari tempat tugas, kami mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, sukses untuk Anda.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Oh begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya

0: Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.
1: Baik, pendengar menemani suasana Anda di pagi hari ini, kami hadirkan informasi terkait dengan udara kabur dominasi 15 distrik di Fak-Fak. BMKG minta warga waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fak-Fak memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Fak-Fak pada Selasa 22 September hingga Rabu 23 September 2020. Didominasi udara kabur. Perakiran tersebut berlaku mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan kondisi udara kabur diprediksi terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Fak-Fak. BMKG mencatat potensi hujan ringan terjadi di distrik Kramomongga pada siang hari, sementara wilayah Argoni, Bomberai, Fak-Fak, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Fak-Fak Timur Tengah, Karas, Kayuni, Kokas, Baham Dandara, Teluk Patipi, Tomage, dan Wartutin diperkirakan mengalami udara kabur sepanjang periode tersebut. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 19 hingga 33 derajat Celcius. Suhu terendah diperkirakan terjadi di Fak-Fak Timur, sedangkan suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celcius di distrik Tomage. Kelembapan udara cukup tinggi dengan kisaran antara 47 hingga 98%. Kondisi ini menunjukkan wilayah Fak-Fak masih berpotensi

sampai 20 knot di wilayah perairan Fakfak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas melaut maupun pelayaran. Selain itu, perakiran pasang surut menunjukkan air laut berpotensi mengalami pasang pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 1,8 meter. Kemudian surut pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian sekitar 0,8 meter. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas, khususnya masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dan wilayah perairan. Informasi cuaca terkini dapat dipantau melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah ataupun juga UMKM di wilayah Palangkaraya. Sementara Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 22 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali beberapa informasi pagi hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar dalam memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi saat ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Dan ada sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 88 personil dikerahkan menangani kebakaran bengkel mobil di Jalan Pasar Mobil Kemayoran Gate 5 di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Senin malam kemarin. Informasi pertama datang dari kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karutlah merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi karena yang begini membakar pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut gitu pak.
4: Okay.
3: Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu salah seorang pelaku UMKM Atriadi menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Ya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa ke berapa?
1: Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah. Pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
2: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya?
1: Harus Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin Pak?
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk-produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
6: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan
4: hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Airlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
6: Airlangga, kita kan arahnya ke depan ada Universitas Airlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Airlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Airlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
5: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Airlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal tersebut dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Selengkapnya kita bergabung ke Surabaya bersama Ani Hasana.
7: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Ketua Panitia ICOHAP 2026, Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan pasien tetap menjadi perhatian.
8: Jadi ketiganya itu bisa berjalan berbarengan. Jadi enggak ada yang saling mendahului, tapi ketiga-tiganya bisa berjalan. Jadi seperti ini. Jadi kayak yang ada beberapa negara yang punya teknologi yang maju itu pasti di situ harus ada sentuhan kemanusiaan yang di dalamnya itu supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari nakesnya, tenaga kesehatan.
7: Kepala Program Studi S2 FKM Universitas Airlangga, Dr. Ernawati menuturkan, pertukaran pengetahuan antar negara dapat memberikan perspektif mengenai penerapan sistem kesehatan dengan karakteristik yang berbeda.
9: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita. Jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu ya. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget. Negara yang kaya banget yang penduduknya oleh negara gitu ya. Nah, kita bisa bertukar pengetahuan itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia kalau begitu.
7: ICOHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi dan Singapura. Ani Hasana melaporkan.
0: Kick-off Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di Kota Lamongan mengusung program strategi sekaligus penguatan karakter generasi muda Nahdiyin. Farin Reji melaporkan selengkapnya.
10: Ribuan santri Paroki Alun-Alun Lamongan saat kick-off peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PCNU Lamongan kemarin. LP Ma'arif NU Cabang Lamongan mengusung semangat edukatif, kolaboratif, sekaligus penguatan karakter generasi muda. Ketua PC LP Ma'arif NU Lamongan, Al Nurdin mengatakan, jelajah santri tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan berkompetisi bagi para pelajar, tetapi juga bagian dari program strategis organisasi.
11: Kegiatan jelajah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU, masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI dan 4 regu dari MTs atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
10: Ketua PCNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LP Ma'arif NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
12: Lomba baca kitab Konun Asasi, yang mana ketum kita yang terbaru ini, yang baru, yang grace, itu membawa misi bagaimana kita kembali kepada Konun Asasi. Nah, di momen Hari Santri, kita nanti ada lomba baca kitab Konun Asasi, Nahdlatul Ulama. Ini yang penting kegiatan kali ini. Jadi, PCNU Lamongan sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak Ali Nurdin dan teman-teman semuanya.
10: Kehadiran perwakilan pengurus wilayah LP Ma'arif NU Jawa Timur dari Surabaya turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Semangat ribuan peserta diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian peringatan HSN 2026 di Lamongan selesai digelar. Varian Rakim melaporkan.

0: Dinas Peternakan Kota Jombang mengintensifikasikan vaksinasi PMK dalam memperkuat kekebalan ternak serta memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan. Kita simak laporan dari Anda Kusuma berikut ini.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
2: Ya, dalam upaya memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
1: Sementara itu, pemilik kandang Berkah Arkun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
3: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
1: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskeswan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pengelapan kendaraan rental menggunakan identitas atau KTP palsu ramai di media sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Kita bergabung bersama Rahma Purwanto.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh...
5: Maraknya kasus penggelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang angkat suara. Masyarakat khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat card reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga yang lebih penting lagi kami mengimbau kepada masyarakat. Berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa-menyewa, rental, atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu. Karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. Paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
5: Astari, warga Kota Semarang, mengaku khawatir jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredarnya informasi terkait KTP palsu. Yang meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
6: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor dan sebagainya, itu kan kayak data pribadi. Harusnya pemerintah tuh sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya, apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri. Jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
5: Sementara itu, saat ini diketahui Dispenduk Capil telah memberlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Wanto, RRI Tasmudara untuk Indonesia.
0: Helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
8: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu mendapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
9: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sera November Golok. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
7: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Reno Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk Andre masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk Anda semuanya yang tentunya di suasana pagi ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, segala aktivitasnya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi, pendengar, kembali dapat Anda ikuti Warta Berita Sentral nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dari tempat tugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat berkarya, sukses untuk Anda.

0: dong.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Banyak dari kita yang familiar dengan istilah TTD yang sering dikaitkan dengan tanda tangan dalam dunia administrasi atau dokumen resmi. Namun, tahukah Anda, TTD juga memiliki arti dan kepanjangan yang berbeda tergantung konteksnya. Ternyata dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, TTD bisa berarti Time to Digital. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam fisika dan teknologi untuk menggambarkan waktu yang diperlukan untuk mengonversi suatu sinyal waktu menjadi data digital yang dapat diproses lebih lanjut. Time to Digital seringkali digunakan dalam sistem pengukuran yang sangat presisi, seperti dalam eksperimen fisika partikel atau dalam teknologi sensor. Selain itu, ada juga menggunakan TTD untuk merujuk pada total time delay, yaitu waktu total yang dibutuhkan untuk suatu proses atau sistem untuk menyelesaikan tugasnya. Sering digunakan dalam konteks telekomunikasi atau jaringan komputer. Jadi, meskipun TTD paling sering kita dengar dalam kaitannya dengan tanda tangan, ternyata istilah ini juga dapat memiliki makna teknis yang sangat berbeda, yang lebih berkaitan dengan dunia sains, teknologi, dan pengukuran. Dengan demikian, TTD bukan hanya tanda tangan, ia juga mencerminkan perkembangan teknologi yang mendalam.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik pendengar, menemani suasana Anda di pagi ini ya, saya temani dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Perindakop UKM Kabupaten Kaimana menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK digital marketing bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM pada Senin 21 September 2020. Kegiatan tersebut dibuka staf ahli Bupati Kaimana bidang pembangunan Azhar Yai. BIMTEK digelar untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Azhar Yai mengatakan pelaku UMKM perlu didorong agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya sebagai sarana untuk mengembangkan usaha dan memperluas jaringan pemasaran. Menurutnya, Kabupaten Kaimana memiliki beragam potensi produk unggulan yang dapat dikembangkan mulai dari hasil perikanan, olahan pangan, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Namun, kata Azhar, tantangan pelaku UMKM tidak hanya terletak pada kemampuan menghasilkan produk berkualitas. Produk tersebut juga harus mampu dikenal dan diterima oleh pasar yang lebih luas. Ia menjelaskan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dan mencari informasi, berbelanja hingga melakukan transaksi. Karena itu pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital untuk promosi serta penjualan. Azhar berharap peserta BIMTEK memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis ya mengenai strategi digital marketing, pembuatan konten promosi, pemanfaatan media sosial, teknik fotografi produk, hingga membangun komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Baik, selain pemasaran, Azhar menekankan pentingnya identitas dan branding produk lokal. Menurutnya, penguatan merek dapat memberikan nilai tambah sekaligus membantu produk lokal Kaimana memiliki daya saing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Ketua Panitia M. Hussein Hasanusi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kepastian pelaku UMKM dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang terus berlangsung. Hosen menjelaskan BIMTEK Digital Marketing menghadirkan narasumber dari Direktorat Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan RI serta trainer dari Tokopedia yang memiliki pengalaman dalam pengembangan pemasaran digital bagi UMKM. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Kaimana meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah produk sehingga mampu beradaptasi serta bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital.

0: lupa sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya gak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang, aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata, waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan. Waktu tak bisa diputar kembali, tapi kita bisa menggunakannya dengan bijak.
3: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
4: Eh, minta pong hand bodinya.
3: Lain hand body, sunscreen ini.
4: Sunscreen? Apa itu?
3: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
4: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
3: Oh, omku itu?
4: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi hari ini ya, dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses selalu untuk Anda semua. Baik, pendengar, 8 atlet junior Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Fak-Fak berhasil menembus partai Grand Final Raja Wali Cup 3 tahun 2026 yang berlangsung di Gor Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Para atlet junior PBSI Fak-Fak tersebut tampil pada kelas umum dan harus menghadapi atlet dari berbagai klub dengan pengalaman serta karakter permainan yang beragam. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya menambah jam terbang sekaligus menguji mental pertandingan di luar daerah. Semangat juang yang ditunjukkan selama turnamen membawa 8 atlet tersebut melaju hingga partai puncak. Pada grand final yang berlangsung pada Kamis 17 September 2026, PBSI Junior Fak-Fak menghadapi PB Reborn. Yang mana meski belum berhasil meraih gelar juara, perjuangan tersebut membawakan posisi runner-up. Capaian ini menjadi pengalaman penting bagi para atlet untuk mengevaluasi kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya. Ketua PBSI Fak-Fak Widi Asmorojati STMT memberikan apresiasi atas keberanian 8 atlet junior tampil dalam kelas umum pada turnamen terbuka tersebut. Menurutnya, keikutsertaan ini merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Ia menjelaskan pertandingan pada kelas umum memberikan tantangan tersendiri bagi atlet junior karena harus menghadapi lawan yang memiliki pengalaman, gaya permainan, dan tingkat kematangan berbeda. Kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi atlet untuk belajar menghadapi tekanan pertandingan. Widi menilai hasil runner-up tidak semata-mata dilihat sebagai kegagalan meraih juara, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan yang masih harus diperbaiki, mulai dari teknik, strategi, stamina, konsistensi, hingga mental pertanding. Ia menambahkan pengalaman bertanding di luar Fak-Fak penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan beradaptasi atlet. Semakin sering mengikuti kompetisi, semakin banyak pengalaman yang dapat menjadi modal dalam menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. PBSI Fak-Fak berharap capaian runner-up Raja Wali Cup 3 Kaimana menjadi motivasi bagi 8 atlet junior untuk semakin giat berlatih. Pengalaman tersebut juga diharapkan mendorong atlet muda lainnya di Fak-Fak untuk bermain berani bertanding, terus belajar dari setiap pertandingan, dan menorehkan prestasi pada kompetisi berikutnya. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Meja aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau denger cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Astacita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Perjalanan menuju pulang, buku karya Lala Bohang dan Lala Nuberg. Perjalanan menuju pulang, kisah perempuan di antara ruang dan waktu menghimpun banyak cerita, surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi bersama oleh Lala Bohang, penulis dan seniman visual Indonesia, dan Lala Nuberg, sejarawan dan penulis Indo-Belanda dalam suatu program yang mempertemukan dan membawa mereka dalam penjelajahan batin yang bermakna. Apakah kisah kehidupan mereka terkait dengan keberadaan Belanda selama 350 tahun di Kepulauan Indonesia? Ataukah sejarah kolonial tersebut nyaris tak meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini? Pada saat dunia sudah meninggalkan kolonialisme dan pasca kolonialisme, kita memasuki tahap baru dalam sejarah. Di masa depan, imperialisme Eropa akan tampak demikian jauh seperti Kekaisaran Romawi bagi kita sekarang. Pada tahun-tahun mendatang, anak-anak yang dilahirkan pada abad setelah Perang Dunia Kedua akan memandang sejarah dengan lebih luas dan lebih terang. Lala, Lara, beserta buku mereka ini merupakan bukti nyata dalam masa polarisasi yang melanda seluruh dunia. Penting bagi warga negara-negara merdeka yang terbelit dan terjalin oleh kolonisasi berpuluh tahun lalu untuk menjaga jalur dialog terbuka. Dekolonisasi merupakan proses yang jauh lebih panjang ketimbang momen proklamasi kemerdekaan dan perjuangan akan pengakuan yang mengikutinya. Apakah peranakan yang hidup di negara mantan penjajah menghadapi persoalan yang berbeda perihal akar campuran dan masa lalu mereka dibandingkan dengan peranakan yang hidup di negara bekas jajahan yang sudah merdeka? Sungguh menarik mengetahui bagaimana dua penulis dari generasi ketiga berdialog dengan ikatan mereka masing-masing dengan masa lalu leluhurnya. Demikian esensi buku Perjalanan Menuju Pulang, karya Lala Bohang dan Lara Nuberg.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dengan berbagai segmen juga masih menemani suasana Anda semuanya hingga siang hari nanti ya pada pukul 12 siang. Tetap semangat untuk Anda dan ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Selamat pagi juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Satu harap kami semoga cuaca cerah ya di tempat Anda semuanya. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan berbagai segmen juga masih menemani Anda di pagi hingga siang nanti.

0: Pace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasinya apa ya?
1: Iya Pace, Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
0: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.
2: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

Baik, mendengar masih saya teman Anda di Fak-Fak Pagi ini ya, dengan berbagai segmen juga menemani suasana Anda di pagi ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, menjelang peringatan HUT ke-81 TNI, Kodim 1805 Raja Ampat menggelar kegiatan bersih-bersih fasilitas umum dengan melibatkan aparatur sipil negara dan Polri pada Jumat 18 September 2026. Kegiatan Jumat bersih ini dimulai dari lingkungan Taman Hutan Raya, jalur utama di sekitar kantor bupati hingga gedung PARI. Pesintel Kodim Kapten Infanteri Ruslan mengatakan kegiatan bersih-bersih diadakan dua kali, yakni pada 18 dan 25 September 2026. Pada kegiatan Jumat bersih, berikutnya akan menjadi lokasi kegiatan adalah Pasar Sunbukor yang menjadi pusat ekonomi baru masyarakat. Kegiatan ini melibatkan ratusan aparatur sipil negara, Polres Raja Ampat, Pos Angkatan Laut, Batalion Infanteri TP863 hingga Brimob. Rosra mengungkapkan bahwa kegiatan Jumat Bersih ini juga menjadi bagian untuk mengedukasi masyarakat untuk peduli pada lingkungan sekitar serta membangun kebiasaan hidup bersih dan cinta lingkungan. Ya, dalam menyambut HUT TNI 5 Oktober 2026, kegiatan lain yang digelar oleh Kodim 1805 adalah lomba peraturan baris berbaris bagi pelajar, lomba gaplek, pasar murah, dan pembagian sembako. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih menemani suasana Anda di pagi hari ini ya. Baik, kembali saya hadirkan informasi untuk Anda yang kami ambil ya dari situs resmi kami rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mendorong penguatan pendidikan kesetaraan untuk menjangkau anak tidak sekolah atau ATS dan anak putus sekolah APS. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak, Salehin Dom, mengatakan pendidikan kesetaraan memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan kepada anak yang belum atau tidak lagi mengikuti pendidikan formal. Hal tersebut disampaikan saat membuka sosialisasi anak tidak sekolah tingkat satuan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman satuan pendidikan kesetaraan dalam menangani ATS dan APS. Saleh menyebutkan berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 3.630 anak di Kabupaten Fak-Fak yang masuk dalam kategori ATS dan APS. Data tersebut menurutnya harus ditindaklanjuti dengan proses identifikasi dan verifikasi di lapangan. Pendataan tidak cukup hanya mengetahui jumlah anak, tetapi harus mengidentifikasi siapa anak tersebut, kapan anak berhenti atau tidak mengakses pendidikan, serta di mana anak tersebut berada. Ia juga menilai Satuan Pendidikan Kesetaraan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM memiliki posisi strategis untuk membantu pemerintah menjangkau anak-anak tersebut. Layanan dapat disesuaikan melalui program paket A, paket B, maupun paket C. Karena itu, ia mendorong pengelolaan pendidikan kesetaraan memperkuat koordinasi dengan pemerintah distrik, kelurahan, kampung, dan pihak terkait dalam melakukan pendataan serta verifikasi. Menurut Saleh, keberhasilan penanganan ATS dan APS tidak hanya dilihat dari tersedianya data, tetapi dari tindak lanjut terhadap anak yang telah teridentifikasi. Anak harus diarahkan kembali ke layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Baik, itu satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. You see?

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat dalam menjalankan berbagai kegiatannya di hari ini. Dan baik, selanjutnya kami bergabung kembali dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.